0: akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100, begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menemukan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk satuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah, sehingga lahirlah surat-surat kesesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Palmera Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak truk ini itu.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
3: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
3: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih. Sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin. Kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Krida Nugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta, di Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku.
17: Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Suara Warga kembali hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung jalan ibadah sembahyang umat Kristiani dari GMII Hebron Sintang untuk menyiarkan secara langsung jalan ibadah Minggu. Dan bagi Anda saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri, semoga ibadahnya nanti berjalan dengan lancar dan selamat sampai tempat tujuan ibadah Anda. Kemudian jangan lupa menggunakan masker ya untuk Anda yang hendak bepergian, melakukan aktivitas di luar ruangan agar udara yang Anda hirup tidak serta-merta terkontaminasi bakteri maupun virus. Tetapi pendengar, dengan adanya masker maka udara yang Anda hirup sudah tersaring oleh masker terlebih dahulu. Dan bagi Anda yang baru bergabung pagi ini, kami ucapkan selamat bergabung. Suara Warga, kami mengajak Anda bergabung di layanan telepon 0565-27447. Anda bisa mengabarkan kepada kami seperti apa kondisi terkini cuaca di daerah Anda, kondisi udara terkini di daerah Anda. Apakah pekat kabutnya atau aman di daerah Anda? Mungkin karena masih banyak serapan hutan ya, pepohonan yang besar sehingga di daerah Anda masih aman terkendali untuk udaranya. Kalau di Sintang, udara sudah tidak sehat lagi ya untuk kita hirup, bahkan masuk kategori berbahaya. Nah, ini hal-hal yang tentu harus kita waspadai. Jangan sampai permasalahan seperti ini terus terjadi dalam waktu yang lama. Apalagi dari BMKG sendiri menyampaikan bahwa potensi hujan ini masih minim untuk terjadi di Kabupaten Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita, Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Mizell. Olivia Mizell ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Mizell dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Mizell terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Mizell mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary

0: kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, masih kami ajak Anda bergabung dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Apa aktivitas Anda juga pagi ini? Boleh kabarkan kepada kami pendengar atau ada rencana mau kemana di akhir pekan 0565274747. Silakan di 0565274747 program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan untuk Anda dan keluarga. Semoga hari ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan istimewa bagi diri Anda dan juga keluarga. Di 0565274747 kami berikan ruang untuk Anda yang ingin memberikan kabar, informasi sekitar Anda ya, di sekitar Anda, dan bagaimana juga dengan kondisi udara, juga cuaca di daerah Anda saat ini, boleh, karena masih dalam masa kemarau. Terjadi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Kalimantan Barat, dan ini juga tentu berdampak buruk pada udara yang kita hirup. Nah, bagaimana di daerah Anda, apakah aman terkendali atau sudah cukup parah saat ini? Silakan di 0565274747 program 1 Radio Republik Indonesia Sintang memberikan ruang untuk Anda dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Para pendengar umat Kristiani, untuk Anda pagi hari ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti kami menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja IFGF Hebron Sintang. Sorry pendengar, maksud kami dari Gereja GMII Hebron Sintang yang beralamat di Jalan Esperman, Tanjung Puri Sintang. Selamat pagi untuk Anda, persiapkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah sembahyang di masing-masing gereja di tempat Anda.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktik.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5.

0: Saja pendengar kami bergabung dengan rekan-rekan di lapangan mengikuti jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja GMII Hebron Sintang.
1: Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita

kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa pagi hari ini. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan, kami boleh ada untuk bersama-sama membawa seluruh hidup kami untuk datang kepadamu lagi.

menghadap Engkau, menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu menaikkan pengagungan kepada-Mu. Kami rindu menaikkan pujian kepada-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami, pemelihara hidup kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita pagi hari ini. Kebaktian Minggu pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.

mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian nats yang membimbing ibadah kita pagi hari ini, yang terambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Mari jemaat sekalian, pagi hari ini bersama-sama kita nyatakan iman percaya kita. Kita bersama mengikrarkan iman rasuli dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib.

0: hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
1: Ibadah kita sudah ditabiskan. Sekali lagi saya menyapa kita di tempat ini. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita akan menaikkan pujian sukacita kita. Kita katakan ke

sebelum duduk, coba kasih tahu kiri dan kanannya, jangan lelah ya melayani itu bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah ya bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, silahkan duduk. Pada saat ini kita akan berpisah dengan anak-anak sekolah minggu. Mereka akan dilayani secara khusus di tempat khusus. Kita angkat pujian firman-Mu, please.

0: Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur di hadapan kami ada anak sekolah minggu. Mereka akan belajar, mendengarkan cerita firman Tuhan secara terpisah, di ruangan terpisah. Berkati mereka Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Biarlah mereka dapat mengerti dan memahami dengan cerita sekolah minggu dengan bahasa yang sederhana. Berkati juga mereka Tuhan, kesehatan mereka, tumbuh kembang mereka, masa depan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Amin. Selamat beribadah kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilahkan.

0: baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan kesempatan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan oleh kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun kami sebagai jemaat. Tuhan, kami bersyukur untuk usaha dan pekerjaan kami yang juga Tuhan boleh berkati, juga menjadi kecukupan dalam kebutuhan hidup kami. Dan saat ini juga usaha yang kami kerjakan dan kami persembahkan kepada Tuhan sebagian dari apa yang kami hasilkan. Kami berdoa supaya persembahan ini menjadi bagian dalam pelayanan di gereja ini. Sehingga nama Tuhan dikemuliakan. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin.
1: Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian.

0: Sidang jemaat sekalian dikasihi Tuhan, saatnya kita akan naikkan doa syafaat kita. Ada tiga pokok doa. Pertama, kita mengucap syukur bersama-sama. Pokok doa permohonan nanti saya yang pimpin dan kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Betapa kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami satu minggu yang kami lewati ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menikmati berkat sukacita dalam kehidupan kami, berkat kesehatan yang selalu baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang kami kerjakan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tugaskan melayani dalam satu minggu yang kami lewati ini. Pertolongan-Mu Tuhan sempurna bagi hamba-hamba-Mu di dalam melayani Engkau dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami menaikkan permohonan doa kami, mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Siapapun kami yang Tuhan tugaskan ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, Tuhan mari Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapa Heri Sulianto. Tuhan berkat keluarga hamba ini Tuhan. Berkati kesehatan keluarga hamba ini Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Engkau menolong keluarga ini dalam membimbing, mendidik anak-anak mereka dalam masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Tuhan, Engkau terus memberkati. Berdoa juga untuk segala usaha dan pekerjaan keluarga ini, Tuhan. Tuhan terus menyertai, mengawal, memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan siaran RRI, sarana media ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pelayanan dari Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Hebron ini. Tuhan, Engkau terus memberkati lembaga ini Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanan publik di Kabupaten Sintang ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga para pemimpin kami baik dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam membangun bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan Kabupaten Sintang ke dalam tangan Tuhan. Saat ini cuaca yang ekstrim melanda Kabupaten Sintang, cuaca yang begitu panas, kabut yang sangat mengganggu Tuhan. Kami sadar Tuhan, semua ini kami alami oleh karena izin-Mu Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berdoa, kami berseru memohon pertolongan-Mu Tuhan, menyatakan cuaca dan situasi cuaca saat ini dengan aman, dengan baik bagi kami umat-Mu Sintang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau akan menolong dan menjaga, melihara serta memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan semua jemaat GM Hebron ke dalam tangan. Dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara. Engkau berkati kesehatan semua jemaat kami Tuhan. Engkau berkati semua jemaat kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan saat ini Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, kami sempurnakan dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Pembacaan mazmur terambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur 26 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau sudah ketemu, kita akan baca mazmur ini secara bersama-sama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. 1, 2, 3. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu.

berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang yang berdosa dan hidupku bersama-sama orang yang menempuh darah. Dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanlah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku memuji Tuhan dalam jemaah. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Demikian jauh pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan meresponi pembacaan Mazmur ini dengan naikkan pujian betapa dahsyat Engkau Tuhan.

kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, ya Bapa, satu-satunya Allah yang hidup. Dan kami rindu pada pagi hari ini, Tuhan, lawatan Tuhan bekerja di dalam kami, ya Tuhan, mengubah kami, ya Tuhan.

sebagaimana pujian kami ya Tuhan. Apapun keadaan dunia di sekitar kami, seperti apapun keadaan hidup kami saat ini, Engkau tetap Allah kami yang tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Engkau tetap Allah kami yang maha besar. Engkau tetap Allah kami yang maha mulia, yang mampu menaungi kami, yang mampu membimbing, menyertai, dan melindungi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami bawa hidup kami untuk terus berada dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah pujian sembah kami kepadamu.

kepada kami. Roh Kudus kiranya menolong kami semua, dan juga saya yang menyampaikan. Saya yang tidak lebih dari saudara-saudara yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan melayakkan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Selamat pagi dan shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ibadah dari GMI Hebron melalui RRI Pro 1 Sintang. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kita. Kesehatan dan kekuatan dari Tuhan terus melimpah bagi kita semua. Bapak Ibu, dalam kondisi udara yang seperti ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa sehat. Namun ada kalanya kita juga harus mengalami kelemahan tubuh, tapi sekiranya itu terjadi, tidak membuat semangat kita turun, karena kita percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Surat Roma pasal 1 ayat 14 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-17 kita akan membaca sama-sama hitungan yang ketiga. 1 2 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini tema yang diberikan oleh Sinode untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan adalah tidak malu mengakui Yesus. Tidak malu mengakui Yesus. Sepertinya tidak nyambung dengan teks khotbahnya. Seperti tidak ada hubungan gitu ya. Tapi kalau kita melihat ayat ini dari terjemahan yang lain, Bapak Ibu bisa lihat di slide itu bagian bawah, ada kata aku sangat bangga. Kalimat ini diambil dari terjemahan sederhana Indonesia yang berkata, saya sangat bangga akan Injil atau kabar baik tentang Kristus. Jadi tidak salah jika Sinode mengambil tema, aku tidak malu mengakui Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, bagaimana kita seharusnya menjadi orang-orang Kristen yang tidak malu mengakui Tuhan, tidak malu beridentitas sebagai orang Kristen, dan tidak malu hidup sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat latar belakang ayat ini, kita tahu bersama Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat bersemangat. Dia sangat gigih dalam pemberitaan Injil. Hampir 2/3 dari Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan beliau yang begitu semangat mewartakan bahwa Injil itu adalah kebenaran Allah. Dia sangat ingin orang-orang yang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang jauh di luar sana, boleh mendengarkan kabar baik itu.
Dia sangat paham bahwa kabar baik atau Injil itu tidak boleh disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi harus dibagikan untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya kita seringkali berpikir bahwa iman kita, keyakinan kita cukup untuk kita sendiri, supaya kita aman, supaya kita nyaman. Kita sangat egois, berpikir cukuplah aku yang merasa aman sebagai anak Tuhan. Orang di luar sana kalau mau susah terserah, kan mereka gak mau percaya Tuhan. Tidak demikian dengan Paulus. Dia memberitakan firman itu kepada siapapun, karena dia tahu kabar baik itu untuk banyak orang. Next. Siapa sebenarnya yang harus mendengarkan Injil? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 14 berkata, aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi. Mohon maaf, maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Saya mengajak kita semua pagi hari ini merefleksi satu persatu ayat gitu ya. Dari ayat 14 ini dituliskan Paulus itu berhutang. Kita pernah berhutang? Mau besar mau kecil? Artinya kalau berhutang kita harus bayar. Betul tidak? Kalau kita tidak bayar hutang kita, ditagih, dikejar-kejar. Apalagi sekarang lagi maraknya pinjol, hutang ke pinjaman online. Kalau kita gak bayar, walaupun itu pinjamannya online, tapi yang nagih real Bapak Ibu, nyata di depan kita, dikejar-kejar. Ada tuntutan untuk membayar. Satu kali ada seorang yang pinjol, pakai pinjol, yang ditaruh nama penjaminnya adalah kami. Kami gak tahu hutangnya, tapi kami yang dikejar-kejar, datang ke rumah kami, ketok-ketok, Bapak tahu namanya ini? Iya. Kenapa Pak? Tolong ingatkan bahwa dia harus lunasi hutangnya. Loh. Yang hutang siapa, yang dikejar siapa? Nama kita ikut terlis di situ. Artinya apa? Ketika ada hutang dan kita tidak melunasinya, ada tuntutan yang besar kalau kita tidak membayar hutang tersebut. Begitu juga apa yang dirasakan Rasul Paulus waktu itu. Kalau aku gak memberitakan firman Tuhan itu, aku berhutang, dituntut dalam hatiku. Aku harus memberitakannya. Kani hutang yang harus kubayar, yaitu dengan memberitakan firman. Kepada siapa harus diberitakan? Ada empat kelompok manusia, kelompok orang ya, tepatnya tidak enak kali bahasa manusia. Ada empat kelompok orang yang menjadi target pemberitaan Injil. Yang pertama orang Yunani. Orang Yunani itu siapa? Bapak Ibu, orang Yunani itu zaman dulu adalah gambaran orang yang punya budaya paling modern, punya pola hidup paling teratur, paling tertib, dengan budaya yang sangat tinggi. Kalau sekarang mungkin kelas-kelasnya negara-negara maju seperti Cina, Eropa dan sebagainya ya, menunjukkan bahwa orang-orang yang dalam kehidupan modern pun, orang-orang yang punya kehidupan dengan peradaban yang maju pun, mereka memerlukan berita firman Tuhan. Lalu kemudian orang bukan Yunani, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu barbarian. Teman-teman muda tahu gak barbar itu apa? Coba sebutin dulu, barbar itu apa? Kalau kalian bilang barbar gitu. Barbar itu artinya orang yang tidak beradab, tidak berbudaya, liar. Kebalikan dari orang Yunani yang punya pola hidup yang teratur dan baik, tetapi barbar itu adalah bangsa yang liar.
Artinya orang yang mungkin dicap liar, dicap buruk, dianggap tidak berbudaya pun, mereka juga membutuhkan kabar baik. Orang terpelajar, jelas mereka adalah orang-orang yang terdidik dan teredukasi dengan baik. Dan kemudian orang yang tidak terpelajar, mohon maaf ya, saya kemarin lihat referensinya, orang tidak terpelajar itu termasuk yang IQ atau kecerdasannya di bawah rata-rata. Mohon maaf, mungkin ada kata idiot di situ. Atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan, atau orang yang mengalami masalah mental yang lain. Ternyata mereka pun yang dalam kondisi seperti itu juga berhak mendengarkan pemberitaan firman. Maka dari ayat ini, hal yang patut dipelajari bagi kita, kita semua harus memberitakan kabar baik itu untuk semua orang. Amin. Enggak usah dipilih mau orang dari strata atas, strata tengah, strata bawah, dia sehat secara mental, dia sehat secara psikologis, atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan sekalipun, mereka berhak mendapatkan kabar baik. Berhak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan itu adalah hutang kita, kewajiban kita untuk memberitakannya. Bagi kita para pemberita firman, kalau kita lihat orang-orang yang harus mendengarkan firman itu adalah orang yang begitu banyak macamnya, maka bagi kami dan bagi kita pemberita firman, kita harus bisa menyampaikan firman Tuhan itu yang bisa dimengerti oleh semua kalangan itu. Ada kalanya kita harus menyampaikan firman Tuhan di kalangan orang terpelajar dengan bahasa yang rapi. Ada kalanya kita juga harus menyampaikan firman Tuhan secara sederhana kepada orang yang mungkin minta maaf huruf A saja dia tidak tahu. Maka pemberita Injil harus bisa menyampaikan Injil itu sesuai dengan orang yang mendengarkan. Baik itu tata bahasa, baik itu pemilihan kata, supaya setiap orang yang mendengarkan bisa mengerti. Pemberitaan firman Tuhan bukan media bagi pemberita firman, bukan media bagi pengkhotbah untuk menunjukkan kepandaian berkhotbah. Tapi pemberitaan firman Tuhan adalah untuk menyampaikan isi hati Tuhan supaya orang bisa paham, supaya orang bisa mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebenaran firman yang dimaksud. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara semua, mungkin ada di antara kami, secara khusus saya dengan Bapak Pendeta, jika menyampaikan khotbah mungkin Bapak Ibu kurang paham. Kok kayaknya bahasanya Bapak Ibu tinggi kali ya? Kok bahasanya Bapak itu pakai itu bahasa Inggris ya? Mohon maaf. Tapi pasti ada waktunya kami menggunakannya. Kerinduan kami, Bapak Ibu saudara semua bisa memahami firman Tuhan itu dengan baik. Selanjutnya di ayat 15 dan 16. Apa itu Injil? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 15 bagian awal mengatakan bahwa itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu. 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan seterusnya. Sebenarnya apa itu Injil? Bapak Ibu, kalau kita lihat di Alkitab kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itulah yang disebut dengan Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Yang dituliskan di situ apa? Kisah kehidupan Tuhan Yesus dari dia lahir sampai dia mati di kayu salib, sampai dia bangkit.
Artinya apa? Injil yang kita beritakan itu intinya adalah pemberitaan tentang kehidupan Yesus. Pemberitaan tentang pribadi Yesus. Jadi isi pemberitaan kita bukan pemberitaan yang mengatakan ini loh aku hebat, ini loh aku kuat, ini aku bisa. Tetapi bagaimana kita menceritakan kehidupan Yesus yang harus kita lakukan tiap-tiap hari. Dalam kitab Injil dituliskan bagaimana tata cara hidupnya Tuhan Yesus. Next. Bagaimana perkataannya Tuhan Yesus seperti apa? Sikapnya ketika menghadapi permasalahan, perilakunya, pola pikirnya, semua tercatat ada di dalam Injil. Dan itulah yang maksudnya harus disampaikan, harus diberitakan kepada kita, supaya kita itu mengikuti keteladanan hidup Tuhan Yesus itu. Dan kerinduannya, setelah kita mendengarkan itu, kita hidup pola, ikut pola hidupnya Tuhan Yesus, maka dikatakan di ayat 16, menyelamatkan setiap orang. Injil itu menyelamatkan setiap orang. Bapak Ibu, jangan dulu berpikir masalah selamat itu masalah nanti mati masuk surga. Tidak hanya itu. Keselamatan tidak hanya ketika kita mati nanti mau kemana, tetapi ketika kita hidup pun kita percaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Selamatnya dari apa? Ketika kita hidup. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari ada masalah gak? Ada kesulitan tak? Rasanya kita sudah tidak mampu memikul masalah kita. Rasanya kita tidak mampu memikirkan bagaimana jalan keluar dari persoalan-persoalan kita. Kalau kita betul-betul memegang kebenaran dan keteladanan hidup Yesus, sekalipun banyaknya tekanan persoalan kita, sekalipun banyaknya tekanan pergumulan kita, kita tetap masih kuat. Kalau kita kuat menghadapi tekanan-tekanan itu, artinya kita masih selamat. Ketika banyak hal yang menekan hidup kita, ketika banyak hal yang membuat kita down, membuat kita lemah, entah itu pekerjaan, entah itu kondisi ekonomi, entah itu masalah dengan sekeluarga, yang membuat kita sepertinya tidak mampu lagi, kita butuh selamat dari hal itu.

memberikan banyak jalan keluar dari setiap ayat yang disampaikan. Keselamatan itu juga akan mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita. Mengakui Yesus bukan hanya sekedar dari ucapan kita, tetapi mengakui Yesus itu ada perubahan yang nampak. Jadi kalau ketika kita menghadapi kesulitan pun ada perbedaan. Kalau orang tidak dalam Tuhan, ketika dalam kesulitan bisa jadi dia menjadi rapuh, putus asa gampang. Berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu ada yang mau terjun dari jembatan Melawi padahal airnya surut. Kayaknya rugi dia, gak bisa hanyut nanti, paling mentok sampai di bawah. Kenapa? Apa pegangannya? Kalau orang di dalam Tuhan mau dia lompat dari jembatan Melawi ke bawah, tak ada gunanya. Tapi sekalipun dalam kondisi sulit, kalau kita tetap berpegang sama Tuhan, kita tetap bisa berkata, aku mampu melakukan apa yang baik. Aku cakap. Cakap menanggung bersama.

aku tidak malu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita meneladani kehidupan Yesus, kita tidak malu untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti pola hidup Tuhan Yesus dan keteladanannya, pasti kita akan berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak perbedaan. Nanti kita dianggap aneh, dianggap sok suci, dianggap sok baik, dianggap kadang, maaf, dibilang munafik loh. Tapi itulah perbedaannya yang harus kita alami, dan itu tidak membuat kita malu, kita tetap bangga. Ayat 17. Mengapa harus Injil yang diberitakan? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Alasan orang harus mendengarkan Injil adalah supaya setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi selamat. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya soal selamat masuk surga, tetapi selamat bagaimana menjalani hidup di bumi ini. Dia menunjukkan tata cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan dengan benar. Pola hidup Tuhan Yesus itu sangat jauh berbeda dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka pikiran kita tidak akan ada lagi pikiran yang negatif. Tidak ada pikiran yang suuzon. Sering kita suuzon ya sama orang. Kita tidak akan merencanakan perilaku-perilaku menyimpang. Tidak akan berpikir untuk melakukan yang salah. Tidak akan ada pikiran korup. Jangan dulu bicara korup itu soal uang, tapi korupsi waktu. Waktunya kerja tapi kita bukan kerja, santoy, main. Waktunya belajar, punya belajar tapi main game. Korupsi waktu, waktunya makan dipakai main, waktunya main dipakai tidur, waktunya tidur dipakai main, dan seterusnya. Itu korupsi waktu. Seringkali kita yang muda-muda ini banyak korupsi waktu, tidak menggunakan waktu sebagaimana mestinya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, memegang kebenaran, jangan korupsi waktu. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi perkataannya masih kasar, perkataannya kotor, penuh makian, merendahkan orang lain, penuh umpatan, kadang pesimis, putus asa, tidak bisa memberi motivasi ke orang, tapi justru melemahkan orang. Kalau kita sudah benar-benar menerima Injil dalam hidup kita, ubah perkataan kita, ubah bentuk kemarahan kita kepada anak-anak, ubah bentuk kemarahan kita kepada teman, ubah panggilan kita kepada teman, ubah panggilan kita kepada anggota keluarga kita yang biasanya dengan sebutan-sebutan yang tidak benar, ganti dengan panggilan-panggilan yang memang sudah seharusnya kita katakan. Panggil temannya, kalau Ucok sih oke ya, jangan diplesetkan ya teman-teman muda, kalau panggil C-U stop, mereka punya nama. Kalau sudah tahu engkau anak Tuhan, jangan sebut panggilan temanmu itu dengan ledekan-ledekan nama orang tua. Masih ada? Ganti. Kalau dulu sering saya juga mendengar dan menegur orang dengan kata-kata yang kasar, memaki. Mohon maaf ya, saya sebut aja, bodoh kali kau, oon kali kau. Ganti yang seperti itu. Itu kutukan, itu makian.
coba kita ganti kata-kata kita dengan yang memotivasi. Sekalipun mungkin memang dia tidak bisa sama sekali, tapi beri semangat. Ayo berubah. Ayo ganti. Ayo menjadi lebih baik. Apalagi kalau seperti saya di dunia pendidikan, kadang ketemu anak yang gak ngerti-ngerti itu, emosi kita sudah sampai ubun-ubun, Bapak Ibu. Apalagi ketemu kelas-kelas kecil itu ya, yang susah kali dikasih tahu. Udah dibilang tenang sebentar, udah lari kesana kemari. Rasanya mau ngumpet aja nih dari mulut. Tapi kalau kita udah bicara mengenal Yesus, redam emosi kita. Mungkin kita juga ketemu dengan pelanggan yang ngeselin, pelanggan yang komplain yang gak jelas, atau customer-customer yang mengesalkan kita, rekan-rekan kerja yang mengesalkan kita. Mungkin kita mau mengumpat, ganti itu. Kalau kita sudah berkata kita di dalam Tuhan, hindari pikiran kotor, perkataan kasar, dan juga hidup tidak tertib. Gunakan waktu kita dengan baik. Tuhan Yesus tuh hidupnya tertib loh. Dia disiplin. Di Injil Markus tuh dikatakan Tuhan mengambil waktu untuk istirahat. Tuhan juga mengambil waktu untuk makan. Tuhan mengambil waktu untuk mengajar murid-muridnya. Dia tahu prioritas. Lalu bagaimana dengan kita yang kadang kita mengaku percaya Yesus, tapi kita hidup sesuka hati, tidak tertib, begadang tidak jelas, nongkrong entah tidak tahu arahnya apa, lalu kemudian kebut-kebutan di jalan untuk yang muda-muda. Saya selalu singgung itu. Supaya berhenti dulu yang kebut-kebutan. Berhenti patroli dari polisi, kumat lagi. Saya masih dengar ada 1-2 yang biasanya masih lewat-lewat sini, dan kami sudah hafal motornya dan baju anak itu, dan kami sudah tahu itu pasti orangnya. Jangan ikut-ikutan. Gunakan apapun media yang ada pada kita untuk hal-hal yang berguna. Jangan sia-sia media yang ada pada kita untuk teman-teman pemuda. Jangan hanya gunakan media digital ini hanya habis untuk permainan, untuk ngegame, untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk nonton yang tidak-tidak, tapi gunakan media digital ini dengan baik. Isilah mediamu dengan apa yang bermanfaat. Yang terakhir, kalau kita sudah percaya Tuhan, menerima Injil itu, jangan malu menjadi berbeda. Banggalah mempunyai identitas baru, model hidup yang baru sebagai pengikut Kristus. Siapapun kita, dari kalangan apapun, banggalah untuk menjadikan diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus masa kini yang hidup dalam kebenaran. Jangan malu berbeda dengan teman-teman. Jangan malu berbeda dengan rekan kerja, dengan model kerjanya yang tidak karu-karuan. Jangan malu untuk kita menjadi berbeda. Karena dengan hidup seperti teladan Yesus, yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran, maka kita akan selamat. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami untuk kami mengikuti teladan-Mu. Kalau Paulus sudah memberitakan kepada begitu banyak orang bagaimana hidup sesuai dengan teladan Kristus, maka kami pun juga ingin melakukan hal yang sama. Supaya hidup kami selamat tidak hanya ketika kelak kami masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi ketika kami hidup di dunia ini pun, kami juga selamat dari berbagai pergulatan dunia yang membuat kami semakin hari rasanya semakin takut. Tapi kami percaya Injil itu akan menuntun kami kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, ampuni hamba-Mu jika ada perkataan yang salah, ampuni hamba-Mu jika ada hal yang tidak berkenan.

0: pertama kali hadir, jika ada dimohon untuk berdiri sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Informasi pelayanan Minggu 30 Agustus 2026, penanggung jawab Bapak Ermanuari, pengkhotbah Bapak Maderoji, Dr. Gos Bapak Joni, singer Saudari Rila dan Saudari Cici, pemain musik Bapak Pandi, anak Hasel dan Saudara Geri, LCD Saudara Gayus, asar dan kolektan Ibu Sonda dan Ibu Atun, doa sekolah Minggu Ibu Joni, doa sapaat Bapak Pandi, teks firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai yang ke-32 dengan tema perkataan yang membangun iman. Nas membimbing Efesus pasal 4 ayat 29. Pembaca warta Bapak Samuel, kesaksian dari kaum Bapak. Gembala Majelis Jemaat dan Simpatisan GMI Hebron Sintang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Romina Siahan tanggal 28 Agustus. Ayat firman Tuhan, Markus pasal 11 ayat yang 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Informasi keuangan, saldo 15 Agustus 2026, Rp33.725.500. Persembahan Minggu tanggal 16 Agustus, Rp575.000. Sekolah Minggu Rp34.000. Kota pembangunan Rp305.000, ibadah rumah tangga asrama Narawastu Rp115.000, jumlah pemasukan Rp34.754.500, pengeluaran transport tenaga ati Rp300.000, karpet Rp90.000, air mineral dan tisu Rp118.000. Pengeluaran Rp508.000. Saldo sampai dengan tanggal 23 Agustus 2026 berjumlah Rp34.246.500. Pelayanan sepekan, kunjungan rutin sementara diopkan, ibadah rumah tangga sementara sudah libur. Kemudian Jumat tanggal 28 Agustus 2026 jam 18 sampai jam 20 doa dan latihan tempat di gereja tim pelayan. Ibadah pemuda diliburkan. Minggu 30 Agustus 2026 jam 9 sampai jam 10 Sunday School Rumah Misi lantai 1 dilayani oleh Ibu Joni. Pengumuman undangan kepada seluruh panitia Natal GMI Hebron Sintang tahun 2026 agar setelah ibadah jangan pulang dahulu karena kita rapat panitia. Mohon kehadiran Bapak Ibu panitia semua. Sehubungan dengan selesainya jadwal ibadah rumah tangga pada minggu lalu, maka terhitung mulai minggu ini sampai dengan akhir November 2026, ibadah rumah tangga akan disesuaikan dengan permintaan dari jemaat. Sesuai dengan hasil rapat panitia Natal GMI Hebron Sintang tahun 2006 pada tanggal 16 Agustus lalu, maka mulai awal September 2026, kotak persembahan ke depan digunakan untuk dana Natal. Pelayanan pos Minggu 30 Agustus 2026 Sabang Laja dilayani oleh Saudari Christine. Mungkin masih ada tambahan.
1: Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Yang pertama terkait dengan tenaga ikatan dinas untuk merpat. Puji Tuhan, hari Selasa kemarin oleh anugerah Tuhan Saudari Elika sudah ada di tengah-tengah kita dan mohon berdiri supaya dikenal oleh jemaat. Ini terima kasih. Ini akan menggantikan Saudari Ayu di Merpa. Bapak Ibu, seperti biasa kita harus nginapkan dia dulu di pastori beberapa minggu supaya kita memberi arahan terkait dengan hal-hal yang akan dikerjakan.

0: Jadi kemungkinan besar di pertengahan September baru dia akan tinggal menetap di Merpat. Yang berikut terkait dengan hal itu, maka rencana hari Minggu depan ini tanggal 30 Agustus, kalau saya semakin kuat, maka saya dengan Ibu Gembala akan ke Merpat untuk serah terima dengan Saudari Ayu. Bapak Ibu Saudara, untuk masalah selengan Natal nanti akan diperjelas oleh panitia dalam beberapa minggu ke depan. Tapi diingatkan kembali agar kita siapkan lagi celengannya, isi lagi celengannya, karena ini sudah mendekat Natal. Jadi kita sepakat nanti awal November semua celengan yang diberikan kepada keluarga akan dikumpulkan. Jadi masih ada beberapa bulan lagi, September, Oktober, karena awal November itu sudah dikumpulkan supaya kita tahu kekuatan dana kita. Yang berikut, Bapak Ibu, ibadah rumah tangga itu dalam beberapa bulan berjalan ini sesuai dengan kesepakatan kami tentunya, tim kerja, maka itu akan disesuaikan dengan permintaan jemaat. Jadi Bapak Ibu ada yang mau minta ibadah di rumahnya, disilahkan menghubungi ke sekretariat untuk dijadwalkan. Jadi seminggu sebelum atau dua minggu sebelum ibadah itu sudah diinformasikan ke sekretariat. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Nanti panitia Natal dimohon untuk menunggu sebentar karena rapat minggu lalu belum hadir konsumsi dan acara, sehingga hari ini rapat kembali untuk menetapkan itu, karena awal September kita sudah mulai sosialisasi ke jemaat terkait dengan Natal kita. Saya puji Tuhan sudah sembuh, walaupun berdiri harus tahan lama dulu, tapi lukanya puji Tuhan yang lebih panjang dari ini udah kering. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu. Mudah-mudahan minggu kedua September saya sudah bisa berdiri dan berkhotbah untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri.

Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian kami mengakhiri ibadah ini menjadi komitmen kami bahwa hidup kami sepenuhnya sampai akhir hayat kami, hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami sepanjang minggu berjalan ini, kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami melakukan apa yang benar, apa yang baik, dan apa memuliakan nama-Mu. Memberkati seluruh pekerjaan kami, memberkati sekolah, memberkati perkuliahan, memberkati seluruh aktivitas kami dalam rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami. Kami percaya berkat-Mu senantiasa menyertai kami, baik kami yang ada dalam ruangan ini, baik Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran radio RRI Sintang ini, semuanya mereka di dalam berkat Tuhan, semua kami dalam lindungan-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, sekalipun cuaca tidak baik, sekalipun kondisi udara kualitasnya tidak pernah baik, tapi kami percaya bersama Tuhan, kami mampu, kami kuat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Memberkati juga Ibu Romina yang akan berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu, kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu mengalir baginya senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini ya Bapa, kiranya damai-Mu melimpah atas kami, sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan juga memulihkan mereka, menyembuhkan dan memberikan kekuatan sehingga boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: saat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Shalom.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah siaran langsung ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja Hebron Sintang, dan Anda kembali mendengarkan siaran kami, program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, dengan berakhirnya siaran langsung ibadah sembahyang umat Kristiani sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan saya Riko pamit dari ruang dengan Anda, mengucapkan selamat pagi menjelang siang, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo semuanya, selamat pagi jelang siang ya di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kekuatan terbesar yang ada dalam diri Anda itulah yang harus kita manfaatkan. Waktu tidak pernah berulang ya, dan kemarin mungkin bisa bilang kita bilang kenangan gitu ya. Masa depan juga kita nggak tahu seperti apa. Nah, yang kita miliki adalah hari ini. Jadi jadikanlah waktu Anda yang Anda miliki hari ini adalah waktu terbaik untuk hidup Anda. Bersama saya Desiree, tim pendengar di Sintang siang ini akan kami hadirkan beragam informasi dan hiburan untuk Anda, diawali dengan informasi-informasi berkaitan dengan anak dalam idola anak. Berikut ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, adik-adik dan juga para orang tua ya, hobi tidak hanya menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luang anak, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mendukung tumbuh kembangnya. Berbagai aktivitas sederhana dapat membantu melatih kreativitas seperti yang terdapat di rri.co.id. Misalnya, sejumlah hobi yang memberikan manfaat positif bagi perkembangan anak, dan antaranya ada menulis ya. Siapa ini adik-adik yang suka hobi menulis? Banyak kok. Tapi banyak juga yang enggak gitu ya. Menulis dapat membantu anak menuangkan gagasan, perasaan sekaligus melatih kemampuan motorik tangan. Kebiasaan menulis juga dapat mendorong anak untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya. Kemudian bermain musik. Nah, siapa nih, banyak ya di Sintang juga sudah ada sekolah musik. Jadi banyak juga talenta-talenta anak-anak Sintang yang hobi di musik ya. Bahkan sudah ada di kanal YouTube masing-masing gitu ya, di sekolah musiknya. Bermain alat musik seperti piano, gitar, drum dapat membantu melatih konsentrasi, koordinasi gerakan, disiplin, kesabaran anak juga. Aktivitas musik juga dapat membantu anak mengenali pola suara, ritme, dan mendukung perkembangan kemampuan berpikirnya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Selanjutnya juga ada menggambar dan melukis. Merupakan kegiatan yang dapat merangsang kreativitas sekaligus melatih adik-adik nih kemampuan motorik halus anaknya. Dan juga banyak perlombaan-perlombaan melukis juga ya. Bisa les juga sama gitu ya dengan musik juga. Melalui aktivitas tersebut anak dapat memungkinkan menuangkan imajinasinya, ide dan pelasaannya dalam bentuk gambar maupun warna. Kemudian juga yang suka berpuzzle-puzzle. Ada tuh ya anak yang hobi nyusun puzzle. Kalau saya sih enggak kayaknya. Kan bukan anak juga. Tapi emang gak suka waktu anak juga gak suka nyusun puzzle kayak rumit gitu ya. Soalnya saya maunya yang isi-isi going aja, yang mudah-mudah aja. Menyusun puzzle dapat membantu anak melatih konsentrasi dan kemampuan memecahkan masalah. Anak belajar mengamati bentuk, mencocokkan bagian, dan menyusun strategi agar dapat menyelesaikan permainan. Nyusun, jangankan nyusun puzzle, nyusun apa tuh ya yang kayak robot-robot itu tuh yang ada frat-fratnya atau bagian-bagiannya yang terpisah-terpisah gitu, kita susun gitu. Itu aja agak-agak ancamannya gitu ya. Tapi bagus nih untuk anak ya, kalau misalnya anak Anda memiliki anak atau adik-adik nih mendengarkan Kak di siaran ya, hobi puzzle enggak apa-apa.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Nah, ada lagi olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Siapa yang olahraga nih? Suka olahraga nih? Iya. Asap nih, jadi saya juga jarang olahraga nih. Biasanya hampir tiap hari ini karena asap nih jadi mager ya mau keluar rumah. Olahraga seperti sebenarnya olahraga bisa di rumah. Oh iya iya. Ini mager juga ya. Olahraga seperti sepak bola, basket dan berenang dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar, kekuatan tubuh serta stamina anak. Aktivitas ini juga atau yang fisik dapat mengajarkan kerja sama, disiplin dan tanggung jawab. Kalau misalnya anaknya suka memasak, it's okay gitu ya. Sekarang juga banyak chef-chef laki-laki, bukan hanya perempuan aja. Kayak perempuan bisa masak ya, it's okay juga.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Pergi ke mall.

0: Pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga berikut ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat well and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan partai baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terkadang kita ingin ini, ingin itu, hanya sebatas angan saja. Bisa dibilang hanya sampai di hati saja. Padahal ingin sekali hal itu. Keinginan manusia memang tak terbatas. Tapi Allah Maha Kaya. Selagi kita mampu terus berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Tentu dengan usaha terbaik. Jadi, jangan berputus asa. Apapun yang kita inginkan, katakan pada Allah melalui doa-doa terindahnya. Sesering mungkin, dan lakukan dengan cara yang baik. Barengi dengan persembahan amal terbaik. Amal terbaik kita apa? Ya, apa saja. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan terus istiqomah. Jika bisa, keinginan bukan hanya untuk duniawi saja, tapi bagaimana caranya agar keinginan duniawi itu bisa sejalan dengan keinginan di akhirat kelak. Karena hidup itu pasti ada endingnya. Katakan dan lakukan inginmu.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga

juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga

dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. Niat akan menentukan baik buruknya setiap perbuatan. Jika didasarkan pada niat baik, maka perbuatan itu akan benar. Namun jika niatnya buruk, perbuatan itu akan salah. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan suatu perbuatan, niatkan apa yang akan Anda lakukan dengan niat yang benar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berbuat di jalannya, sehingga mendapatkan pahala untuk bekal kehidupan di akhirat.

Mati itu pasti, Rohma Yulika. Sejarah hidup manusia dari tiada menuju ada, lantas kembali tiada. Tiada yang kekal, semuanya fana dan belaka. Begitulah kenyataan yang ada di dunia. Setiap roh didatangkan dari surga berharap sekali untuk kembali tinggal di surga. Namun tak semua bisa kembali dari tempat asalnya. Lantaran goda dunia tak mampu dielakannya. Kematian datang tak tahu kapan. Setiap jiwa harus mempersiapkan. Setiap kita harus punya bekalan. Karena betapa beratnya sampai di yaumil mizan. Semua akan diperhitungkan. Sekecil apapun kebaikan, keburukan, dimintai pertanggungjawaban. Bersiaplah duhai jiwa. Waktu ajal pasti tiba. Mari bersiap dengan amal nyata.

atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

kita sama-sama akan tiada. Andai esok kita tiada, bekal apa yang siap kita bawa menghadapnya? Andai esok napas tak lagi ada, sudahkah kita bergiat mengumpulkan pahala? Andai esok kita tak lagi bernyawa, sudahkah saat ini kita bersikap baik kepada sesama? Hidup tak selalu seperti bunga yang bermekaran mempesona. Bahkan akan ada masanya mengering, lalu terjatuh hingga tak lagi tersisa. Perjalanan yang kita lalui itu sama, hanya berbeda jalur yang akan mengantarkan kita menuju kepastian. Rasa yang kita rasakan sesungguhnya sama. Ada getir, ada pahit dan ada manis serta bahagia. Ada juga duka lara dan pilu, sadu dan masih banyak lagi rasa yang hadir dalam hidup kita. Semua sama walau akan berbeda peristiwa yang kita temui. Kita sama-sama punya air mata, kita sama-sama punya tawa ceria, dan pada akhirnya kita sama-sama tak lagi bernyawa. Sekiranya kita sedang merasakan bahagia, jangan mudah mencibir orang yang sedang sulit menjeda renai air mata. Dan jika ada teman yang tutup usia, tunggulah jadwal kita. Sadari bahwa roda takdir akan berputar untuk manusia. Ingat akan ada saatnya air mata hadir dalam hidup kita. Dan hal yang penting disadari ketika ajal sudah tiba, kita sama-sama tak bisa menolaknya. Maka mulai saat ini mari kita perbaiki diri dengan akhlak terpuji. Tutur kata jangan menyakiti, hati yang bersih dari rasa dengki dan juga iri hati. Semakin sering menghadap Ilahi dan sujud sembari berharap agar mendapat kemudahan dari Ilahi. Mati itu pasti, mari segera bersiap untuk menghadap.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3178.

0: Ya, pendengar, menjadi pribadi yang lebih baik merupakan proses yang tidak terjadi dalam waktu singkat atau tidak semudah memulihkan tangan ya. Tapi kita semuanya berproses ya, by processing to be good human ya. Jadi dengan proses kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik ya. Misalnya dengan mengenali diri dan terima diri sendiri. Kadang ada orang yang, kenapa sih saya ini begini, kenapa sih begitu gitu ya. Kok orang lain begitu, kok saya begini gitu ya. Pernah gak kayak gitu? Nah, mengenali diri sendiri dapat dimulai dengan memahami nilai, kelebihan, kekurangan, serta hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan. Dengan menerima diri apa adanya, seseorang dapat lebih mudah menentukan arah perubahan tanpa harus membandingkan dirinya dengan orang lain.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat dibalik 10 lewat 10 menit.

Ya, selanjutnya juga bisa mengenali kelebihan diri gitu ya, untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Tapi kadang susah juga ya, ada yang bilang, susah sih, apa sih kelebihan saya ini gitu ya. Tapi seiring sejalannya waktu bisa kok nemuin apa sih kelebihannya gitu. Ntar juga bisa meng-upgrade skillnya, nge-upgrade hal-hal grow skill apa ya, apa sih. Kemudian juga selain mengenali kelebihan diri, belajar menjadi pribadi yang mungkin gak harus tergesa-gesa aja gitu ya. Sebenarnya bukan terhadap apapun sih, nggak usah tergesa-gesa itu dalam arti tidak melalaikan, artinya bukan melalaikan ya maksudnya, jadi nggak usah gerasak-gerusuk gitu ya, tapi tetap tenang dengan pola hidup yang sehat tentunya, apalagi jangan terluka.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang buletin sepekan di kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Sintang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut kami hadirkan Buletin Sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama rekan Dian dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sinta RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 23 Agustus 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi, Stadion Bening Sintang menjadi saksi khidmatnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Sintang. Usai upacara, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mampu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Bupati berharap semangat kemerdekaan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan.
4: Ya, tentu kami berharap rasa nasionalisme semua lapisan masyarakat itu bangkit dan semua selalu tetap bersatu.
2: Tadi juga ada penampilan dari teman-teman Paskibraka. Bagaimana tadi melihat mereka, Pak?
4: Luar biasa, sangat kompak. Karena terhitung pelatihan mereka singkat, tapi bisa melakukan yang luar biasa, itu saya apresiasi.
3: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera Sang Merah Putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Bening Sintang Senin 17 Agustus 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pelatih, orang tua, pemerintah Kabupaten Sintang, serta seluruh masyarakat. Sebanyak 33 anggota Paskibraka Sintang mampu menjalankan tugas dengan baik sejak persiapan hingga pelaksanaan upacara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas istimewa tersebut. Menurutnya, seluruh rangkaian tugas pengibaran bendera dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala berarti. Para anggota Paskibraka juga menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. Para anggota Paskibraka telah menjalani pelatihan dan karantina di Desa Bahagia sejak 5 Agustus 2026. Mereka dijadwalkan tetap menjalankan sejumlah tugas hingga 18 Agustus 2026, termasuk penurunan bendera dan menghadiri resepsi kenegaraan.
5: Tentunya kita merasa bangga ya, telah berhasilnya melaksanakan tugas, yaitu pengibaran Sang Merah Putih ya, di Kabupaten Sintang ini, oleh anak-anak kita yang tergabung dalam Paskibra yang berjumlah 33 orang. Dan mereka dapat melaksanakan tugas, tidak ada cacat, tidak ada kurang satu apapun. Dan paling membuat kami sangat bahagia sekali, tahun ini Paskibraka Kabupaten Sintang di bawah asuhan Kesbangpol, kami berhasil mengukir sejarah, ada yang terpilih untuk di tingkat provinsi 2 orang dan satu di tingkat nasional, yaitu RAPI yang berasal dari SMA Negeri 1 Sintang.
2: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang kembali mengukir prestasi membanggakan pada tahun 2026 ini. Tiga putra-putri terbaik Sintang berhasil lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi mengatakan, dua anggota Paskibraka Sintang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi, yakni Muhammad Zaki Raihan Nur dari MAN 1 Sintang dan Celi Spania Pielda dari SMA Negeri 3 Sintang. Sementara itu, satu anggota Paskibraka Sintang berhasil menembus Paskibraka tingkat nasional, ia adalah Mirza Rafi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, yang bahkan dipercaya menjadi pembentang bendera saat upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara Senin sore, 17 Agustus 2026 lalu.
6: Pada tahun ini, Kesbang Polka Kabupaten Sintang berhasil meloloskan putra-putri terbaik kita ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Yaitu tingkat provinsi, atas nama 1 Muhammad Zaki Rehanur dari MAN 1 Sintang. Yang kedua, Celi Spania Pielda dari SMA 3 Sintang. Lalu untuk tingkat nasional, yaitu Misa Rafi Nafasyani, yaitu berasal dari SMA 1 Sintang, yaitu, dan saat ini kita patut berbangga juga masuk dalam pada formasi di pasukan 8.
3: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan peningkatan intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat. Dalam penanganan karhutla, BPBD Kabupaten Sintang melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran. Kusnidar menegaskan, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah kebakaran meluas. Masyarakat diminta untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi memicu munculnya titik api baru.
7: Memang kemarin cukup ini ya, intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api sehingga kita tanggap darurat. Nah, setelah tanggap darurat memang ada hujan, tapi rupanya masih tetap juga ada beberapa titik kebakaran. Jadi tetap kita melakukan kewaspadaan. Kemudian kita juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan kita sudah melakukan pembagian masker 45.000 kemarin karena darurat asap juga.
2: Beralih ke Kabupaten Melawi, personel Polres Melawi kembali bergerak cepat melakukan pemadaman api di wilayah Desa Nangakayan, Kabupaten Melawi sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas. Kegiatan pemadaman dipimpin oleh Ibtu Togap bersama personel Polres Melawi. Ibtu Togap menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk respon cepat Polres Melawi dalam menangani potensi karhutla, sekaligus sebagai langkah preventif untuk meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Ibtu Togap mengatakan penanganan kebakaran membutuhkan gerak cepat agar api tidak semakin meluas, khususnya di tengah kondisi cuaca yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ibtu Togap menuturkan, Polres Melawi terus mengintensifkan pemantauan dan penanganan titik api di wilayah hukum Polres Melawi.
3: Kita beralih ke Kabupaten Skadau. Kemarau panjang mulai menyulitkan warga di Kecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau. Sejumlah sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah mengering. Hal ini membuat sekitar 300 kepala keluarga membutuhkan pasokan air bersih. Polres Skadau merespon kondisi tersebut dengan menyalurkan 18 liter air bersih kepada warga Dusun Boti, Desa Boti, dan Dusun Selintah Desa Rawah Hulu pada Jumat kemarin. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Samapta Ibtu Insan Malau mengatakan warga Dusun Boti mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak Juli 2026. Sebelumnya warga mengandalkan air sungai, sumur gali, hingga sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kepala Lapas Kelas 2B Sintang, Muhammad Rizal Fuadi, usai acara pemberian remisi pada Senin 17 Agustus mengungkapkan jumlah narapidana dengan kasus pencurian saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus mengingat latar belakang ekonomi serta konflik perkebunan seringkali menjadi pemicu utama di masyarakat. Dari total keseluruhan 496 penghuni lapas Sintang saat ini, sekitar 17% diantaranya terjerat kasus pencurian sawit. Selain pencurian, tren tindak pidana lain yang juga mengalami peningkatan memprihatinkan adalah kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang mencapai 16%.
8: Kita punya data statistik ya, data statistik yang ada di dalam lapas bahwa kasus pencurian ini ada tren yang mengalami kenaikan. Dari tahun sebelumnya, narkoba mengalami penurunan. Jumlah dari kasus pencurian ini dari total keseluruhan jumlah penghuni itu sekitar 17%.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuas Hulu. Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi menghadiri kegiatan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurungan masa pidana umum bagi anak binaan tahun 2026 di Rutan Kelas 2B Putu Sibau Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik serta kepatuhan narapidana selama menjalani menjalani masa pembinaan. Soekardi menyampaikan bahwa remisi hendaknya dimaknai sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kaposulu juga terus mendukung proses pembinaan warga binaan agar dapat berjalan secara humanis, berkeadilan, dan memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat.
2: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026, sehingga peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Pemerintah daerah tidak ingin memaksakan anak-anak datang ke sekolah ketika kondisi udara sedang tidak sehat dan berpotensi meningkatkan risiko terpapar asap.
9: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
3: Peristiwa selanjutnya, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidik sebaya kepada 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang yang sudah ada pusat informasi dan konseling remaja. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bangkal Bersintang 18 hingga 19 Agustus 2026. Kasih Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Putra Gunawan, mengatakan kawan sebaya biasanya lebih nyaman untuk berbagi cerita. Untuk itu sangat penting memberikan edukasi kepada teman sebaya. Hal itu dikarenakan rata-rata sekarang anak-anak lebih percaya kepada teman sebaya dibandingkan kepada orang tua. Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan anak-anak yang tergabung dalam program PIKR ini memang harus memberikan motivasi kepada teman-teman dan tanggung jawabnya. Karena memang dalam kelompok PIKR ini, sebagai pendidik teman-teman sebaya lebih nyaman berbagi cerita ke sesama mereka.
10: Kelompok PIKR ini sebagai pendidik teman-teman sebaya, biasanya anak-anak teman-teman sebaya itu lebih didengar sesama mereka. Ada circle-nya. Jadi di dalam setiap circle pergaulan remaja itu harus ada satu atau dua kelompok anak-anak dari dalam tergabung dalam PIKR.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peresmian dipusatkan di Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit RSUD ADM John Sintang, Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Bapeda Sintang Kurniawan melaporkan, terdapat 22 proyek pembangunan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan, hingga penyediaan air bersih. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, pemerintah daerah menyadari kebutuhan pembangunan masih sangat besar, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, pembangunan ke depan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.
11: Dengan infrastruktur semakin baik, akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi akan semakin terbuka. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, peningkatan daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
3: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 23 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pendengar masih dari kawasan jelajah Cipongurai, produk dangdut adalah kita. Lagunya apa aja? Ada Sayang Syafalen, Toluka Cinta Jerayut, Setangkai Bunga Pading, Santaoke, Langit Bisakah Kau Turunkan Hujan? Langit bisakah kau turunkan hujan? Tolong dong, ya Allah, turunkan hujan ya. Yang pelawan pertama harus request lagu ini sih. Langit bisakah kau turunkan hujan? Ada Main Mata, Baby Sima, ada Bidadari Lupa Diri. Epi Mas Samba, Tinting Jangan Ya Deh, Bertaruh Rindu City by Happy Fitri Kalina dan lain-lain. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut Bidara Sika. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti iya menjadi kak nih kak,
0: iya. Alhamdulillah baik.
1: Jemput dulu, juga kayaknya mendung, kadang panas.
0: Iya, BBM harus request lagu yang pertama nih, apa nih, Langit Bisakah Kau Turunkan Hujan?
1: Yang pertama lah, biar hujan.
0: Ha-ha, kan? Iya. Buat siapa lagunya?
1: Biar hujan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan hujan nanti malamnya,
0: kak ya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sudah
1: debu di sini, kan?
0: Bukan lagi, Masya Allah, tabarakallah.
1: Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman sama Amon. Oh ya Dina, kirimannya udah nyampe tempat ibu. Dapat kiriman dari dia, kak. Mama Alma dapat kiriman dari Dina, udah diantarkan tadi, alhamdulillah. Nah, itu ya kak ya.
0: Iya siap.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, penelpon pertama kita udah request lagu Langit Bisakah Kau Turunkan Hujan. Ya Allah, turunkan hujan. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bapak, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat sekeluarga di sini.
0: Masya Allah, tabarakallah ya.
2: Buat sehat sekeluarganya.
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Pak. Sehat-sehat.
2: Buat ada, coba sebutkan lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Apa nama cuy?
0: Pelan-pelan.
2: Kurang jelas tadi itu.
0: Oh ya. Ada Main Mata, Baby Sima. Ada Bidadari Lupa Diri, Epi Mas Samba. Jangan Ya Deh Jangan, Ayu Ting Ting.
2: Ayu Ting Ting aja, oh, ibu okay. Tata.
0: Siap, siap, siap.
2: Boleh salam-salam ibu Tata.
0: Iya, lagunya buat siapa? Silakan Pak.
2: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Bawang, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitang. Semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Ibu Ustazah, semoga tetap sehat walafiat, berarti panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Yo,
2: selamat sore Ibu Ustazah.
0: Makasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di NTB udah sore ya, di kita masih siang, Pak. Terima kasih Bu Jumira, selanjutnya. Insyaallah gini halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita
0: Pak Buman di ya. Penai.
3: Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana ya. Pak Buman, sehat?
3: Sehat.
0: Pak Buman mau pilih lagu yang mana nih? Ada Bertaruh Rindu, ada Happy Bye, Aku Kangen Kamu, Kangen Dia sebenarnya ya. Fitri Karlina, ada
3: kangen
0: Udang.
3: Kamu aja.
0: Oke deh.
3: Sama dengan Kangen Kak Dewi.
0: Gak boleh.
3: Gagal bercanda.
0: Iya, kan. Gak apa-apa bercanda kan. Iya deh. Buat siapa lagunya?
3: Ada Semelawang.
0: Oke.
3: Semelawang juga buat anakku di Kalung Jaya. Yo, selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Buman. Makasih Pak Buman ya. Diingetin lagi pendengar, apa ini? Kalau apa namanya, keluar menggunakan masker.
4: Langit, bisakah

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Oh, Jodi.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sejenak untuk cek-cek dulu ya. Cek-cek apa kak? Cek fakta dong. Apalagi kalau bukan cek fakta ya kak. Sebentar ya, bentar aja tunggu ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Cek Fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id di kesempatan ini ya. Nah, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Jadi untuk itu tetap berhati-hati pendengar dengan apapun informasi-informasi yang Anda terima gitu ya. Dan pastikan semuanya informasi yang Anda terima adalah informasi yang benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Iya Dut, adalah kita.
0: Dari siapa nih, Bu Loha ya?
2: Iya Kak Dewi.
0: Bu Loha di mana ini?
2: Di Lebay.
0: Lebay ya.
2: Iya, kira aku enggak masuk tadi.
0: Masuk dong. Boleh kan, lagu yang mana nih? Ada Terluka Cinta, Jerayut, Pia Palen Sayang, Main Mata, Baby Sima, Bertaruh Rindu, Siti,
2: Happy. Bertaruh Rindu ya kak.
0: Oke.
2: Bertaruh Rindu dengan Kak Dewi.
0: Nyanyi dulu lah kalau mau, kalau bertaruh.
2: Apa rindu yang dapat ku ungkapkan. Udahlah.
0: Oke.
2: Mau tidur. Mau buci nih.
0: Siap-siap. Makasih ya.
2: Yuk sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Loha di Tilebay. Lanjut, ada siapa lagi kah? Halo? Belum ya. Halo.
3: Halo.
0: Dari siapa ini?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung ya. Oke.
3: Apa kabarnya Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Bang Adi, sehat?
3: Puji Tuhan, sehat juga. Lagunya dari Jerayut tadi apa?
0: Jerayut ya, dia Terluka Cinta.
3: Nah itu aja.
0: Oke, terima kasih.
3: Spesialnya buat
0: siapa?
3: Salamnya buat Kak Dewi, keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, buat Pak Jumira tadi, semoga sehat selalu juga di sana. Terima Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, spesialnya buat Ibu Bilen di Lempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke deh.
3: Ya Kak Dewi, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang jelang sore.

0: Ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener. Ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: Lanjut lagi gas kan ya pendengar di Prodangdut Dangdut adalah kita. Ada siapa lagi kah? Halo.
1: Halo, Kak Dewi.
0: Halo juga dari siapa nih? Bu Ayuk di Semeluang ya. Oke. Okay. Bu Ayuk mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu apa apa Kak? Sebenarnya saya baru manis.
0: Ada Bae, Happy, ada Bidadari Lupa Diri, Happy Masamba, Baby Sima, Main Mata.
1: Bidadari Lupa Diri lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lagunya spesial untuk Bang Agus di Nangasila. Udah masuk Kak Bang Agus?
0: Ah, belum.
1: Iya, salam kenal juga dengan Bang Agus. Lagunya dikirim dengan Buman ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, gimana cuaca di Sintang Kak?
0: Masih berkabut.
1: Iya, sama di sini nih, mendung nih.
0: Sama juga ya.
1: Banyak orang bakar ladang nih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu aja lah. Siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih Bu Ayuk. Bisa meluang lagi ada siapa nih? Silakan. Halo. Semangat 45 nih Kak Dewi katanya.
2: Halo.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Bu Bilin di Lempa.
0: Oke, Bu Bilin di Lempa mau pilih lagu yang mana Bu Bilin?
2: Papa lagu yang belum diputarkan.
0: Ada Happy Bae, Kakak Main Salah, Tiro Aja, Tiro Macan, Main Mata, Baby Sima. Ada Pecah Seribu juga?
2: Ayo, Pecah Seribu aja Kak.
0: Oke, siap gaskan.
2: Iya, spesialnya buat Bang Hari Tanjung Barung
0: tadi sehingga
2: dia selalu.
0: Oke. Salamnya buat Bang Andre di Dita, makanya dia selalu. Iya.
2: Ya,
0: tadi selalu selalu. Amin. Makasih. Selamat siang.

0: loh. Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Okay deh, lanjut lagi. Dari siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Ya, dari siapa ini?
1: Dari Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus Nangasilat ya.
1: Okay. Iya.
0: Bapak, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Masih kabut ya, Pak, di sana?
1: Di sini masih kabut.
0: Sama di sini
1: tapi
0: juga.
1: Tapi hari ini ada turnamen orang rumah mancing.
0: Oh ya, Kak.
1: Iya. Damai.
0: Oh iya iya iya iya, Pak. Lomba mancing enggak, Pak? Ya, okelah. Baik, Pak Agus mau pilih lagu yang mana nih? Ada Via Valen, Sayang, Baby Sima, Main Mata.
1: Ona Sutra ada enggak?
0: Enggak ada Ona Sutra. Adanya Baby Sima, Main Mata, Via Valen, Sayang, Trio
1: Nah. Main Mata aja lah.
0: Oke deh. Awas berkedip-kedip ya.
1: Yang titi salam tadi siapa itu, Bu?
0: Apa? Jumirah tadi ya. Terus Bu Ayuk.
1: Bu Ayuk.
0: Terus siapa lagi tadi, Pak?
1: Lagu ini spesial buat Bu Ayuk lah.
0: Buat
1: salam
0: semuanya aja.
1: Untuk Bu Ayuk. Di mana dia tadi?
0: Bu Ayuk di Semeluang.
1: Salam kenal untuk Bu Ayuk di Semeluang. Lagu ini spesial untuk dia lah.
0: Baiklah. Terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus. Lepas Pak Agus ada siapa nih? Halo, Prodangdut.
1: Untuk Bu Ayuk di Semeluang.
0: Halo?
1: Lagu ini spesial untuk dia lah.
2: Baiklah.
0: Aku masih suara Pak Agus ya. Ada siapa lagi, kok delay gitu ya? Dicoba lagi ya pendengar, silakan yang mau bergabung di 0565274447. WhatsApp ada enggak? Coba kita cek dulu. Cek and recheck. Telepon lo deh. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
3: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa ini?
3: Dari Pak Usu Musri di Sambas.
0: Pak Usu apa kabar?
3: Alhamdulillah, agak kepanasan.
0: Sama ya di sini.
3: Karena lama panas, agak kepanasan. Ada juga asap-asap kalau sebelah sore dengan subuh tuh.
0: Di sini mah setiap ini masih ada nih asap-asap.
3: Pandangan pun tak jelas kalau pandang jauh.
0: Iya kan.
3: Ya, dengan siapa nih?
0: Wanusu nih lupa mulu deh. Harus dihukum nih Wanusu nih, lupa terus.
3: Lupa lah, penyiarnya kan ramai.
0: Coba tebak siapa, ngomong lah, bilang.
3: Mbak Elin ke Mbak Dewi ya?
0: Mbak Dewi. Dewi. Dewi.
3: Oh, Mbak Dewi. Merasa selalu Mbak Dewi.
0: Amin, Wanusu juga ya. Doa yang sama.
3: Ya, sama-sama. Berdoa kita. Mendoakan jalan. Ada lama panas ini, ada hujannya. Lagunya apa, Mbak Dewi?
0: Ada Sayang, Via Valen, ada Kakak Main Salah, Trio Macan, ada Happy Bye.
3: Yang pertama aja lah. Payah-payah aja pilih lagu.
0: Via Valen, oke, siap.
3: Salamnya bersama buat Mbak Dewi, semoga selalu berkesehatan sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat kawan-kawannya dah gabung tuh di kangkol jelas semuanya. Nak disebutkan satu persatu karena nama kawan di RRI Sintang nih yang biasa gabung sih. Ya karena saya jarang gabung, ya jarang tahu dengan kawan-kawan yang gabung di Sintang tuh. Buat Mbak Dewi, terima kasih. Okay. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Wan Usu di Shamba. Wan Usu pula benar kan? Terima kasih atas teleponnya. Semoga kita terima lagi teleponnya. Kenapa kali ada yang lewat itu? Enggak tahu sih. Halo.
4: Halo.
0: Iya. Selamat siang. Ini kok suaranya kayak ke dalam gitu ya?
4: Iya lagi. Dengerin radio sambil langsing buah sawit.
0: Oh, di sawit. Panen sawit tah?
4: Sawit petani, Kak. Saya suka langsing aja.
0: Oh, iya. Dari siapa ini?
4: Tri Wanda. Wanda dari Silat Hilir.
0: Wanda di Silat Hilir.
4: Iya, Kak.
0: Bagus enggak RRI Sintang di Silat Hilir?
4: Kalau di mobil bagus, cuma kalau untuk di HP kurang enggak?
0: Oh gitu, iya. Berarti mobilnya dibawa kemana-mana ya?
4: Maksudnya radio di mobil maksudnya loh?
0: Iya, ya tahu. Oke, okay. Hati-hati ya dengan kabut asapnya lagi.
4: Oh gitu, iya, Kak.
0: Pakai masker kalau keluar rumah.
4: Iya, siap.
0: Keluar mobil juga ya. keluar rumah. Oke, okay, Dewana mau pilih lagu yang mana, Wan?
4: Bebas aja, Kak.
0: Oke, okay, ada
4: ikutin kawan-kawan yang lain loh.
0: Oh, siap. Buat siapa lagunya, Wan?
4: Buat pekerja-pekerja yang lagi di luar. Semangat.
0: Semangat.
4: Kabut asap mudah-mudahan cepat hilang.
0: Berlalu, ya, cepat berlalu ya.
4: Iya, betul.
0: Walaupun asap, kerja harus tetap karena dapur harus tetap ngebul ya.
4: Ah, mantap tuh.
0: Nah, berarti kan harus tetap jaga kesehatan, pakai masker ya. Minimal. Pak Mandor harus ngingetin karyawannya ya. Oke deh, makasih ya.
4: Oke, makasih ya, Kak.
0: Iya, sehat selalu. Oke. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi selanjutnya berikut ini ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, di sini kebersamaan saya di Suryati bersama Anda, dan akan saya akhiri dengan azan asar berikut ini. Tetaplah bersama kami, nanti ada rekan Astri bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar Sintang sore ini saya Asri menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mendengar sampai sekarang cuaca di Sintang masih belum hujan ya, jadi kabut asap semakin pekat. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker ataupun juga kalau memang tidak ada kepentingan begitu ya untuk tidak untuk membatasi aktivitas Anda di luar ruangan. Dan untuk arus lalu lintas di sore hari ini terpantau seperti biasa ramai lancar. Jadi mungkin bagi Anda juga ya yang saat ini sedang dalam perjalanan juga harap selalu berhati-hati, utamakan keselamatan juga, jangan ngebut, jangan nyelip ya, perhatikan juga rambu lalu lintasnya dan perhatikan juga kendaraan yang ada di sekitar Anda. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Halo Sobat JKN. Sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses karena layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gary 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Informasi di Green Radio kita di Sintang sore ini, kita menyoroti terkait El Nino dan juga La Nina. El Nino dan La Nina ini merupakan dua fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik dan ini menjadi bagian dari ENSO. Nah, meski berlangsung jauh dari Indonesia, keduanya dapat mempengaruhi curah hujan, kemudian ketersediaan air, hingga risiko bencana hidrometeorologi. Nah, pendengar, El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur lebih hangat dari normal dan kondisi ini membuat Indonesia cenderung mengalami penurunan curah hujan sehingga risiko kekeringan, kemudian kekurangan air, serta kebakaran hutan dan lahan meningkat. Sementara La Nina terjadi ketika suhu laut di kawasan tersebut lebih dingin dari normal. Nah, dampaknya pembentukan awan hujan di Indonesia ini cenderung meningkat sehingga curah hujan lebih tinggi dan juga risiko banjir maupun longsor ikut bertambah. Nah, pendengar, di Indonesia kondisi musim kemarau tentunya perlu tetap diwaspadai. Masyarakat perlu menghemat penggunaan air dan juga menghindari pembakaran lahan terutama di wilayah yang memang mengalami kondisi yang kering. Kalimantan juga perlu mendapat perhatian ya, karena kondisi kering dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebaliknya ketika curah hujan meningkat, masyarakat di daerah rawan banjir dan longsor juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Nah, pendengar, dengan memahami pengaruh El Nino dan juga La Nina, tentunya masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan cuaca serta mengambil langkah pencegahan sejak dini.
1: Untuk menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ya baik pendengar, manapun Anda berada, masih bersama kami di Prosatu RRI Sintang. Informasi selanjutnya di Green Radio kita di Sintang sore ini, efek kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan saat musim kemarau ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan asma, gangguan pernapasan, bahkan juga serangan jantung. Nah pendengar, selain kebakaran hutan, kabut asap juga dapat disebabkan oleh asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, oksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan juga ozon. Nah, tidak hanya gas, kabut asap juga mengandung partikel berbahaya berupa debu, asap atau kotoran, dan hal inilah yang membuat efek kabut asap bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, pendengar, efek yang pertama adalah dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan paru-paru. Kemudian yang berikutnya adalah menyebabkan batuk dan juga iritasi tenggorokan, bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, kemudian menyebabkan iritasi pada mata, meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru, serta menimbulkan iritasi dan juga peradangan pada kulit. Nah, itu dia beberapa dampak dari bahaya dari kabut asap, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Persatu RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Presiden Prabowo menambah helikopter untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
3: 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8.
2: Kabut asap, warga Sintang dihimbau gunakan masker.
4: Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di sore hari ini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di wilayah Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
6: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
7: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 1.200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
6: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
8: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 atau semoga aja tanggal 22 besok bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi, apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
6: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak kembali meluncurkan pembelajaran tatap muka untuk sekolah tingkat TK PAUD SD hingga SMP dan kebijakan ini diambil mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Berikut laporannya.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutlah yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
9: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semoga di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan, kita tunda.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutlah yang tertiup angin ke arah kota Pontianak.
10: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu, ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
6: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Muhammad Lokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: BMKG menghimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
11: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
12: Hasil pengamatan pada 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
11: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutlah.
12: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti, mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang diinginkan sehingga karhutlah akan mungkin berkurang.
11: Melalui informasi peringatan dini ini, BMKG Sintang berharap sinergi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan hingga 2 bulan ke depan. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di daerah Sintang. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan informasi di sore hari ini, pendengar. BPDP memperkuat sosialisasi program permajaan sawit untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Program ini menyasar tanaman sawit tua dan tidak produktif, sekaligus mendukung ketersediaan pasokan untuk kebutuhan ekspor dan energi nasional.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong pekebun memanfaatkan program permajaan sawit atau replanting, terutama bagi tanaman tua yang sudah tidak produktif. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan sosialisasi diperlukan agar pekebun memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai program permajaan sawit.
2: Terkait dengan salah satu permajaan sawit, nah sosialisasi ini kami harapkan terinformasi secara baik, secara lengkap ke seluruh pekebun-pekebun. Maka kami butuh support dari berbagai lembaga di daerah, dari DPRD, dari pemerintah Provinsi Kabupaten.
1: Menurut Zaid, BPDP memiliki keterbatasan sumber daya manusia dengan sekitar 160 personel untuk menjangkau seluruh Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, DPRD, Dijen Perbendaharaan, dan KPBN diperlukan untuk memperluas penyampaian informasi kepada pekebun. Program permajaan dinilai dapat meningkatkan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul. Hasil panen yang sebelumnya di bawah 20 ton berpotensi meningkat menjadi lebih dari 30 ton sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan pekebun dan perekonomian daerah. Peningkatan produktivitas sawit juga dinilai penting untuk menjaga pasokan bagi kebutuhan ekspor energi dalam negeri, terutama menghadapi rencana penerapan B50. Program tersebut meningkatkan campuran bahan bakar berbasis sawit menjadi 50% dari sebelumnya B40. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan beasiswa BPDP sawit agar semakin banyak anak daerah mengakses pendidikan tinggi. Sosialisasi akan diperluas hingga sekolah-sekolah di sekitar perkebunan sawit untuk menjangkau calon penerima secara lebih optimal.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mendorong perluasan sosialisasi beasiswa BPDP sawit sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah yang terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Qadri mengatakan, sistem beasiswa dari BPDP telah siap sehingga pemerintah daerah fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3: Ya, Pemda itu lewat dinas pendidikannya hanya mungkin bisa membantu menyebarluaskan ini sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak masyarakat Kalimantan Barat yang bisa menikmati program-program beasiswa yang ditawarkan oleh BPDP ini. Dan kita juga mendorong tadi diskusi dengan Pak Rektor UNU supaya lebih banyak kuota yang diberikan kepada UNU untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan bagi anak-anak yang mendapatkan beasiswa kali ini.
1: Menurut Syarif, saat ini penerima beasiswa di Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 1.500 sampai 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalbar dapat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Dinas Pendidikan Kalbar menilai program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia untuk mendukung industri sawit. Edukasi melalui program ini diharapkan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan sawit, termasuk pentingnya penggunaan bibit unggul. Hermanta melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan yang disertai dengan kekaburan udara. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Kapuas Hulu, Sintang, dan Ketapang. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 24 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Serta perlu diwaspadai pula adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 828 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.io.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Tidak pendengar, informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Presiden Prabowo tambah jumlah helikopter atasi karhutla di Kalimantan Barat. Kualitas udara buruk, warga Sintang dihimbau gunakan masker. Mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kami akan menginformasikan peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada hari ini 23 Agustus 2026 pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Ambalau dan Kayan Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya, Ningsi. Zaman sekarang itu, kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Makanan yang sesuai untuk kondisi cuaca yang panas seperti ini ya, tentunya adalah makanan yang memiliki kandungan air tinggi, kaya akan vitamin dan juga mineral, serta yang penting adalah mudah dicerna. Nah, pendengar, kandungan air di dalam buah dan sayur ini dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang. Vitamin C dan antioksidan berperan melindungi sel dari kerusakan akibat stres panas. Kemudian kalium dan juga magnesium membantu menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Nah, tentunya pilih makanan yang segar dan alami tanpa banyak pemanis tambahan. Konsumsi langsung atau mungkin ya kalau untuk buah-buahan bisa dibuat jus tanpa gula. Ini juga lebih dianjurkan agar nutrisi tidak rusak oleh panas. Nah, ada apa saja ya rekomendasi makanan dan juga minuman sehat di saat cuaca panas seperti ini. Yang pertama ada semangka. Nah, berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia TKPI, semangka mengandung sekitar 92% air dan kaya akan elektrolit alami seperti kalium dan juga magnesium. Nah, semangka bisa membantu menurunkan suhu tubuh dan juga bisa mempercepat pemulihan cairan tubuh setelah melakukan aktivitas fisik di cuaca yang panas. Kemudian yang selanjutnya ada melon. Nah, buah ini juga termasuk kelompok buah tinggi air dengan kadar air hingga 91%. Nah, mendengar melon mengandung vitamin A dan juga C yang baik untuk imunitas serta kalium yang menjaga keseimbangan elektrolit. Selain semangka dan juga melon, ada jeruk dan juga lemon. Nah, buah sitrus kaya akan vitamin C dan flavonoid yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh dan juga mengurangi efek oksidatif akibat paparan sinar matahari. Kandungan air jeruk ini mencapai 87% sehingga efektif untuk membantu hidrasi tubuh. Asam sitrat di dalamnya juga membantu menyeimbangkan pH tubuh saat cuaca ekstrim. Selain itu juga ada timun. Nah, meski sering disebut sebagai sayur ya, timun secara botani termasuk buah. Nah, kandungan airnya ini lebih banyak, mencapai 98%. Salah satu yang tertinggi ya di antara tanaman segar. Nah, timun mengandung antioksidan seperti cucurbitacin yang dan juga lignan yang tentunya ini berperan menurunkan inflamasi ringan akibat panas. Selain itu juga ya yang segar-segar ada air kelapa. Nah, kandungan elektrolit alami ya seperti kalium dan juga magnesium yang penting untuk mengganti cairan tubuh yang hilang lewat keringat. Nah, menurut studi juga ya efektivitas air kelapa dalam menjaga hidrasi ini sebanding dengan minuman olahraga komersial dengan keunggulan alami tanpa tambahan pemanis buatan. Kemudian yang selanjutnya adalah air mineral ya, dengan tambahan irisan buah seperti mungkin lemon, timun, apel, kiwi atau juga stroberi, ini tentunya memberikan sensasi segar ya, sekaligus membantu tubuh lebih mudah memenuhi kebutuhan cairan harian Anda. Kemudian bisa juga teh dingin. Nah, teh mengandung antioksidan katekin dan juga polifenol yang membantu melawan radikal bebas akibat panas yang berlebih. Nah, itu dia pendengar, beberapa makanan juga minuman yang tentunya direkomendasikan untuk Anda di saat cuaca yang panas seperti ini. Tentunya makanan juga minuman yang sehat tanpa pemanis buatan ya, tentunya ini sangat-sangat alami.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 17 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Mendengar beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah tersebut bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kementerian Sosial dan masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Sian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 102,5 MHz. Dan pendengar, ya saat musim kemarau dan juga cuaca panas seperti ini, tentunya mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan juga lingkungan kita dari dampak kabut asap. Nah, jika kualitas udara sedang buruk ya seperti saat ini dan juga kabut asap semakin pekat, kita juga harus tentunya mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi sebisa mungkin untuk Anda tetap berada di dalam ruangan dan juga kalaupun Anda ingin keluar begitu ya, jangan lupa menggunakan masker. Dan juga perhatikan juga kondisi anak-anak, kemudian lansia, karena mereka ataupun juga ibu hamil ya, karena mereka yang biasanya rentan sekali memiliki gangguan pernapasan. Nah, pendengar, kita juga mari bersama-sama ya untuk mencegah munculnya kabut asap dengan tidak membakar lahan ataupun hutan, ataupun juga jangan membakar sampah sembarangan ya, karena ini juga berpotensi menyebabkan kabut asap udara tidak sehat juga, bahkan juga mungkin berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ya, karena biasanya sampah-sampah yang kita bakar bisa terbang terbawa angin ya. Kemudian juga jangan membuang puntung rokok ya, yang masih menyala ke tanah atau ke tanah ataupun rumput ya, karena memang tempat-tempat tersebut ini mudah sekali untuk terbakar, apalagi di musim kemarau seperti ini. Rumput ini udah kering ya, jadi api yang kecil juga dapat menjadi penyebab kebakaran yang lebih besar. Dan pendengar, di tengah musim kemarau dan juga cuaca panas, tentunya kita juga harus berbanyak konsumsi makanan sehat dan juga bergizi ya, seperti buah dan juga sayur. Nah, jangan lupa juga nih untuk minum air putih yang cukup agar tubuh kita juga tetap terhidrasi. Jadi mari ya kita bersama-sama menjaga kesehatan ya, mencegah kebakaran dan juga menjaga agar udara kembali bersih nih. Kalau tetap bersih udara di Sintang udah enggak bersih lagi ini. Kalau kita melihat ya, kabut asapnya benar-benar pekat sekali ya. Jadi sepertinya matahari panas gitu ya, tapi matahari ya tidak kelihatan karena tertutup kabut. Jadi mari sama-sama kita menjaga ya agar semuanya bisa kembali normal, dan kita juga berharap semoga hujan ya. Hujan pun kalau hanya satu kali sepertinya belum bisa ya untuk menghilangkan kabut asap, debu dan lain sebagainya. Kita berharap semoga

0: membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan.

pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

Ada tiga cara menurut Viktor Frankl dalam konsep logoterapinya yang bisa ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kedua, dengan mengalami suatu kejadian atau melalui inspirasi yang didapat dari orang lain. Ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak mudah tentunya untuk bisa menyikapi secara positif suatu penderitaan yang kita alami. Butuh waktu untuk berproses, mencerna, hingga akhirnya bisa memaknai penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Sebuah konsep dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bisa dijadikan pegangan agar bisa mengontrol pikiran positif dalam diri. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Allah benar-benar menyiapkan kita terlebih dahulu sebelum kita diuji. Sehingga seperti firman Allah tadi, ujian yang diberikan sudah sesuai kesanggupan kita dan menerimanya. Allah sudah bekali dulu kita dengan ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Sekarang, tinggal kita memaknai peristiwa tersebut seperti apa. Bila kita bisa menemukan makna hidup yang positif dari penderitaan itu, adalah sebagai wujud tanda cinta Allah yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, lebih syukur, dan tentunya lebih dekat lagi dengannya. Insya Allah hidup kita pun semakin bermakna dan bahagia. Sukma Diarti, Porangin Angin.

0: Dari kawasan Jalan YSE Pongrai Sintang, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar sampai di sini kami hadirkan lagu islami ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya masih kami hadirkan lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani aktivitas sore Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lelung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pos 1.

0: Pendengar, musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan hari ini sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Corona Sri Hermianti, mengatakan dalam 2 pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli air. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Awalnya mungkin hanya 1 tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Assalamualaikum, Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
3: Waalaikumsalam, Sandi.
4: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
5: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
3: Karena hanya itu yang Bapak.
4: Wah, seru kayaknya, Din. Dulu Ibu juga suka dengerin, Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
6: Demikian drama radio.
4: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
5: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
4: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
5: Siap lah Bu. Jangan Ibu, aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
4: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak denger mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
7: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Baik, mendengar informasi selanjutnya, tim operasi terpadu Kabupaten Kapuas Hulu menertibkan dan juga mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di 4 SPBU wilayah Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selatan Kamis 20 Agustus 2026. Tim gabungan yang melibatkan Pemkab Kapuas Hulu, Polres, Kodim, Kejaksaan, Satpol PP dan Dinas Perhubungan memeriksa stok BBM, kendaraan, volume pengisian serta barcode Pertamina. Dalam pemeriksaan, masih ditemukan kendaraan yang menggunakan barcode tidak sesuai dengan kendaraan terdaftar maupun tidak memiliki barcode. Petugas juga mengingatkan larangan modifikasi tangki dan meminta SPBU untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendaraan pelayanan masyarakat seperti ambulan, pemadam kebakaran, dan kendaraan program MBG mendapat prioritas pengisian. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Satu.
1: Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya baik mendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
6: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami gitu.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan nanya kekurangan-kekurangannya apa aja seperti untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa lebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awut Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga dor-dor rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Awut Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak?
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything, we must be.
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya.
6: We're really looking forward to it.
4: Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, baik mendengar manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan di pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: matahari yang mulai meninggi. Sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada Pak pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar enggak capek, enggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak enggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin enggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya di malam hari ini kami hadirkan ragam budaya Lebang ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu dari Lebang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.
1: Dengarkan program Masa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang panggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고잉인. 7. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 082172843604. Ati 089631 7

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ragam Budaya Dayak Lebang. Bagi Anda pendengar di malam hari ini, kembali selamat malam. Dan nanti Dayak Lebang masih kami hadirkan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga Ruang Rindu untuk malam hari ini.
1: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buah

0: Memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kita kembali lagi di Ruang Rindu. Bagi Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung, silakan saja. Kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774. Silakan pendengar untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Kami akan nantikan Anda di lagu-lagu nostalgia. Baik, kita akan coba menyapa penelpon pertama. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Baik, silakan disimak terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang bisa di-request di malam hari ini dari miliknya Nafa Urba. Bilakah ada Titi DJ Wajah, ada Teti Kadi Kenangan Desember, ada Tagor Memahamimu, ada Tommy J Pisa Cinta dan Harapan, ada Ria Resti Cintaku Sedalam Lautan, ada Rinto Harahap Sahabat Karibku, ada dari miliknya Nia Daniati Di Sini Aku Rindu Di Sana Kau Bercumbu.
1: Dari Nia dan Niati aja.
0: Baik.
1: Boleh salam?
0: Silakan.
1: Nah, buat salamnya buat Kak Ilin keluarga, semoga sehat selalu untuk keluarganya. Nah, buat Pak Jimmy, semoga sehat selalu. Asal lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lembah. Semoga dia sehat selalu juga. Buat keluarga aku, Pak Orai di sana, di sini, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Dan selamat bertugas selalu, Tuhan Tuhan bertati. Selamat malam, pulang hati-hati nanti.
0: Baik, terima kasih penelpon pertama kita di malam hari ini. Pendengar selanjutnya, silakan untuk penelpon kita yang selanjutnya di 0565247774. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Pak Agus Dindangasilan.
0: Iya. Baik, Pak Agus mau pilih lagu yang mana? Kita sebutkan satu-satu dulu ya. Baik, dari Nia Daniati tadi, di sini aku rindu, di sana kau bercumbu. Dari miliknya Nafa Urba, bilakah ada Titi DJ wajah. Kemudian ada Tagor, memahamimu, ada Tommy J Pisa, cinta dan harapan.
1: Ada dari Tommy J Pisa aja, Kak.
0: Baik. Itu saja.
1: Ya, baik. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar, setelah Pak Adi tadi ya. Di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
0: Baik, dengan siapa di mana? Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
2: Cinta dan harapan.
0: Baik, salam-salamnya.
2: Salamnya, lagunya untuk Bang Adi Penyumbang, semoga dia sehat selalu. Salamnya buat Bang Andri di Blitar, semoga dia sehat juga. Buat Kakak, selamat juga dan sehat selalu ya Kak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Baik pendengar, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ada beberapa buah lagu tadi yang sudah di request di malam hari ini. Nanti kita balik kembali.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putus Ibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
0: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam. Baik terputus, silakan dicoba kembali di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Boman de Tengah.
0: Silakan, lagunya mau pilih lagu yang mana?
1: Dengan siapa tuh, Kak Elin kah? Kak Elin kah?
0: Iya, kenapa?
1: Enggak.
0: Silakan.
1: Suaranya berubah-ubah.
0: Silakan, lagunya mau pilih yang mana?
1: Apa lagunya?
0: Dari miliknya Nafa Urbah, Bilakah, kemudian ada Titi DJ, Wajah, ada Titi Kadi, Kenangan Desember, ada Tagor, Memahamimu, ada Ria Resti, Cintaku Sedalam Lautan, ada Rinto Harhab, Sahabat Karibku.
1: Dari Tagor aja.
0: Dari Tagor.
1: Boleh spesial, Kak?
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Ayo pada di semua orang buat. Halo Cibol, semua juga selamat malam Kak Elin.
0: Baik, terima kasih, selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, silakan masih kami nantikan Anda di 0565247774 di lagu-lagu nostalgia kita di malam hari ini. Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Baik, ada Ayuk di Semeluang. Mau pilih lagu apa?
2: Lagunya ada apa-apa, Kak?
0: Lagunya?
2: Iya, baru monitor nih.
0: Baru monitor.
2: Baru pulang nanti.
0: Dari miliknya Nafa Urba, Bilakah, ada Titi DJ, Wajah, Titi Kadi, Kenangan Desember, ada Tagor.
2: Rejalah.
0: Baik.
2: Lagunya spesial untuk Buman tadi. Salam juga untuk Ade Cibul di Kempapa. Hanya itu aja Kak.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu lagu-lagu nostalgia, silakan merequest lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Dan untuk lagu-lagu yang kita siapkan, lagu-lagu nostalgia ya, jadi tidak ada lagu dangdut, tidak ada lagu ragam budaya Iban ya, jadi lagu-lagunya lagu-lagu lawas. Silakan di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat malam bagi Anda di malam hari ini yang mau request lagu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas. Silakan, kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Tadi ada dari Miri Sarawak Malaysia. Kemudian dari mana lagi tadi ya, banyak yang sudah gabung sama kita di malam hari ini. Baik pendengar, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu. Tadi ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali selamat malam. Kita kembali lagi di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas di malam hari ini. Masih ada beberapa pilihan lagu lagi yang bisa Anda request di malam hari ini dari miliknya The Mercy, Hidupku Sunyi, ada Nafa Urba, Bilaka, ada Titi DJ, Wajah, ada dari miliknya Rinto Harahap, Sahabat Karibku, sama dari miliknya Uta, judulnya Satunya. Nah, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, itu lagu-lagu yang bisa Anda request, yang bisa menjadi pilihan di malam hari ini di Ruang Rindu.

0: Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Apa kabar Wanusu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Syukurlah.

0: Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam buat Wanuso yang ada di Sambas yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Kita akan coba menyapa kembali di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik ini?
1: Waalaikumsalam, kabar baik Pak Jumirah ya.
2: Ah, aku kira Kak Herlinda lupa lah orangnya.
1: Baik, kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Lagunya Nafa Urba, Kak Ellen.
1: Nafa Urba ya.
2: Iya, boleh salam-salam.
1: Bolehlah.
2: Buat Abang Andre yang ada di SMA Blitar, semoga dia tetap sehat sama istri dengan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat keluarga. Buat ibu yang ada di Sambas tadi itu, siapa nama itu?
1: Wanusu.
2: Yuk, selamat malam Kak Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Pendengar kita dari Lombok ya. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita nantikan kembali satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini ya, di 0565247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini, kembali kita dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, lagu-lagu lawas. Masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda request di malam hari ini dari Titi DJ, dari The Memories, Rinto Harahap sama Uta yang bisa Anda request di malam hari ini. Masih ada waktu di 0565247774. Dan bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahatnya, selamat beristirahat di malam hari ini. Dan pendengar, kami nantikan Anda di 0565247774.

0: Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Eli.
0: Udah tidur kah?
1: Belum.
0: Oh belum, kira udah tidur tadi.
1: Masih mendengar radio.
0: Oh ya baik, ada Bu Ros di Darajuanti.
1: Iya.
0: Request lagu apa?
1: Yang pertama tadi apa?
0: Yang pertama itu judulnya Hidupku Sunyi dari The Marys.
1: Jadi mau ikut hidup sunyi jadi ya. Itulah sedap dengar ketawanya tuh. Udah mau tidur tak jadi tidur.
0: Oh iya kak.
1: Hiburannya kak Elin.
0: Betul.
1: Panas kak Elin?
0: Di sini dingin sih, agak-agak flu.
1: Oh iya pantas lah, kan AC.
0: Itulah.
1: Dikecilkan dikit AC-nya biar tidak perlu.
0: Iya, ini udah nih.
1: Tapi kalau ada nama mau perlu tuh mana ya kak Elin?
0: Iya betul.
1: Tidak pakai AC pun bisa perlu dia. Itu kak Elin ya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Ayo malam juga ada Bu Ros yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi di sana di 0565 24 774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di 0565247774, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 di malam hari ini di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan masih kami nantikan Anda di 0565247774. Pendengar, untuk lagu-lagunya masih ada Titi DJ, ada Rinto Harahap, ada Uta juga. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini.

0: Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Amin Kelam.
0: Pak Amin di Kelam, silakan Pak Amin mau pilih lagu apa?
1: Lagu Titi DJ ada kah?
0: Dari miliknya Titi DJ ada?
1: Nah, itu aja.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali. Ada Pak Amin di Kelam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita masih ada waktu di Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kami nantikan Anda di 0565 247 74.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고잉인. 7. Liodra, Teganya Kau.

0: Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk di Ruang Rindu, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 24 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Ya, dimanapun Anda berada kan.

0: Bukan selamat pagi dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu kembali di udara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Ya, sebagai penyemangat kita pendengar ada kutipan motivasi untuk menginspirasi Anda di kesempatan hari ini Bundeng Yikal Shengfangzi. Anda tidak bisa gemuk hanya dengan satu suapan. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus bersabar dan gigih karena hal-hal baik membutuhkan waktu. Segala sesuatu tidak akan tercapai seketika. Jadi jangan menyerah ya. Mari kita jangan menyerah hari ini walaupun kabut asap masih menyelimuti kota kita ya, tempat tinggal kita, dan mudah-mudahan segera turun hujan ya. Kita terus berdoa bersama-sama sehingga udara kita kembali segar. Hari ini pendengar Senin 24 Agustus 2026, kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dan hiburan untuk Anda. Di antaranya pendengar, untuk Anda informasi seputar kota Sintang dan sekitarnya kami akan hadirkan pukul 6 dan pukul 13 dalam Warta Pagi dan Warta Siang. Selain itu juga kabar dari Kalbar, informasi-informasi seputar wilayah Kalimantan Barat Anda bisa mengikutinya dalam kabar dari Kalbar pukul 6.30. Selain itu juga informasi-informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 kami hadirkan dalam Warta Berita Sentral pukul 7 dan pukul 19. Informasi-informasi olahraga kami hadirkan juga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan siang ada acara Prodangdut ya pukul 13.30 hingga jelang pukul 15. Untuk sore ragam budaya nanti akan kami hadirkan ragam budaya Pasundan, ada Ruang Rindu dan lain-lain. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi. Tetaplah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kita ingin tahu apa yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati, jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih, keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Mutiara Pagi, kali ini hari Senin ya, 24 Agustus 2026. Kita juga masih merayakan Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang diperingati kalau hari ini 11 Rabiul Awal ya, besok itu 12 Rabiul Awal. Nah, jadi kalau ditanya kapan sih Rasulullah lahir atau Nabi Muhammad lahir gitu ya, 12 Rabiul Awal. Biasanya banyak yang enggak tahu ya, terutama remaja-remaja. Coba aja buat challenge, pasti banyak yang gak tahu ya. Nah, ini tugas kita, bagaimana mengenalkan sosok Rasulullah kepada generasi-generasi kita. Nah, pendengar, banyak hal yang kita lakukan di keseharian kita gitu, yang tak terasa ternyata itu dosa gitu ya. Padahal hal kecil aja gitu, dan itu tidak terlihat, tapi lama-lama kok bisa lama-lama bisa menghilangkan pahala, bahkan menghancurkan pahala itu. Nah, itu adalah bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Suryadin SPD. Sudah hadir juga beliau di studio menemani kita. Namun sebelumnya kami informasikan lagi pendengar, buat Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Suryadin mengenai dosa yang tak terlihat namun perlahan menghancurkan pahala, nah nanti kita undang juga melalui telepon 0565-27447 dan juga melalui WhatsApp 0857-5000-4740. Sebelumnya kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz. Dekat-dekat boleh Ustadz dengan mic-nya. Biar suaranya jelas ya. Oke.
5: Sudah kedengaran enggak ya?
4: Iya, coba boleh dideketin lagi. Enggak apa-apa, tarik aja. Iya, nang. Boleh diangkatin sedikit itunya mic-nya. Oke.
5: Sudah kedengaran ya,
4: Kak? Belum. Oke, coba coba dulu ya. Nah, gimana sekarang? Coba.
5: Oke, kita coba dulu. Sepertinya sudah mulai jelas kan.
4: Ada kah Ustaz itunya? Coba lagi.
5: Oke.
4: Okay. Ah, itu baru ada nih.
5: Okay, terima kasih.
4: Kaifal Ustaz?
5: Alhamdulillah berkhair.
4: Iya, sibuk apa nih Ustaz belakangan nih?
5: Sibuk cari masker.
4: Benar. Sibuk cari masker ya, karena kabut kita ya.
5: Iya, masyaallah.
4: Nanti kita akhiri dengan doa tuh Ustaz biar hujan gitu ya. Baik, silakan Ustaz tausiah awal dulu. Pendengar kita simak terlebih dahulu ya tausiah awal. Nanti kami undang Anda di line telepon 0565-2477 atau 0857-5000-4740.
5: Okay, baik, terima kasih Kak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan untuk kita semua dan memberikan kelapangan untuk kita sehingga kita menjalankan ibadah dengan leluasa dan tentu menjalankan segala aktivitas kita dengan baik, dan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kita kemarin, dan tentu ya semakin hari kita semakin membaik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa insyaallah bahasan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan dosa yang tidak terlihat namun menghancurkan pahala, perlahan menghancurkan pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak saya ingin mengajak para pendengar untuk membayangkan sesuatu ya. Bagaimana jika ada seseorang yang setiap hari dia rajin salat ya, sedekahnya juga bagus ya, kalau ada orang kesusahan dia bantu ya, kalau ada kegiatan keagamaan dia ikut, bahkan mungkin dia sering mengingatkan orang lain tentang kebaikan. Maka jika kita melihat orang seperti ini, apa kira-kira yang akan kita bayangkan? Tentulah yang akan terlintas di pikiran kita, kita akan mengatakan, wah ini orang baik, ini orang saleh ya. Tetapi jika saya ingin tanyakan kepada kita semua, bagaimana kalau ada sesuatu yang ada di dalam dirinya yang tidak terlihat oleh siapapun tetapi justru bisa membuat amalan-amalannya kehilangan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu biasanya melihat apa yang tampak, apa yang dia lihat itu yang dia nilai, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hati seseorang, ya. Ketika manusia melihat, ya, kita bersedekah, Allah melihat mengapa kita bersedekah. Ya. Ketika manusia melihat kita membantu, Allah melihat, ya, untuk siapa kita membantu. Ya. Ketika manusia melihat kita berdakwah, ya, Allah melihat apa yang kita cari ketika kita berdakwah. Dan ternyata Rasulullah SAW telah menceritakan sebuah kisah yang sangat menggetarkan. Ada kisah tiga orang, tentang tiga orang yang tiga-tiganya adalah bukan orang yang jahat, ya. Justru kalau kita lihat mereka, ya, ketika hidup di dunia mungkin kita akan, ya, mengatakan atau mengungkapkan kekaguman kita kepada mereka, ya. Orang yang pertama adalah orang yang meninggal karena, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan sebagai orang yang syahid. Kemudian orang yang kedua adalah seorang yang berilmu dan membaca, ya, serta mengajarkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah orang yang banyak bersedekah. Dan masya Allah, kalau kita lihat ketiga amalan ini, ya, ya, orang yang syahid, kemudian orang yang berilmu dan mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, serta orang yang rajin bersedekah, tentulah ketiga orang ini adalah orang yang hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mungkin akan mengatakan, wah, hebat, dia bisa mati syahid. Ya, dia bisa berilmu, kemudian dia mengajarkan Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, atau kita mengatakan, ya, dia ahli sedekah, rajin, ya, berinfak, bersedekah. Namun ternyata ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, ceritanya berbeda. Rasulullah SAW menceritakan bahwa pada hari kiamat salah satu orang yang pertama kali akan diadili, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mati syahid. Ya. Mati syahid dalam artian mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepadanya berbagai nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini dengan pertanyaan, "Mata amilta biha?" Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kemudian dia menjawab, "Ya Allah, saya berjuang di jalanmu sampai saya mati syahid." Ya. Maka ketika kalau kita mendengar jawaban itu, mungkin kita akan mengatakan, "Wah, udah pasti ini orang yang baik, pasti selamat dari siksa karena dia meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah." Tetapi ternyata tidak, jemaah. Ya. Ternyata tidak seperti itu. Allah mengatakan kadzabta. Allah mengatakan kamu berdusta. Kenapa? Ternyata orang ini, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, menurut dia, ya, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata, ya, dia ingin mati syahid, tetapi dia hanya ingin dibilang dia sebagai pemberani, dia ingin dibilang dia sebagai pahlawan, dia hanya ingin diakui sebagai orang yang luar biasa. Kemudian dia diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita pikirkan. Orang ini tidak malas beramal. Dia bahkan melakukan sesuatu yang sangat besar. Dia mempertaruhkan nyawanya, tetapi ternyata ada suatu masalah. Masalahnya adalah hatinya. Masalahnya adalah niatnya. Ya, niatnya dia, ya, berjuang bukan untuk, ya, membela Allah Subhanahu wa taala, bukan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun sekali lagi dia hanya ingin dikenal sebagai pemberani, dikenal sebagai pahlawan, dia dikenal sebagai orang yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan orang yang kedua. Orang ini adalah orang yang punya ilmu. Dia belajar agama, dia mengajarkan ilmu, dia membaca Al-Quran. Dan kalau kita lihat, mungkin kita akan berkata, "Masya Allah." Ya. Tetapi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang telah kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Kemudian dia mengatakan, "Saya belajar ilmu." Saya mengajarkannya dan saya membaca Al-Quran. Tetapi ternyata, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kazzabta, kamu berdusta. Kenapa? Karena dia melakukan itu agar manusia itu berkata kepadanya dia orang alim, dia orang berilmu, dia pintar, dia qari. Dan manusia memang sudah mengatakan demikian. Di dunia dia sudah mendapatkan pujian itu, kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang ketiga adalah orang kaya, hartanya banyak dan dia suka bersedekah. Ya, kalau ada orang miskin dibantu, ya, ada pembangunan dibantu, ada kegiatan sosial dia keluarkan hartanya. Kemudian orang-orang mengatakan, "Wah, ini dermawan sekali." Ya. Namun kemudian ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ya madza amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan ya terhadap hartamu yang banyak itu, terhadap nikmat harta yang banyak itu kepada? Kemudian dia menjawab dengan jawaban yang tentu sangat luar biasa, "Saya gunakan harta itu untuk kebaikan." Karena memang di dunia ya dia rajin bersedekah, ya dia rajin membantu dan seterusnya. Dan ternyata Allah mengatakan kadzabta, kamu berdusta, ya. Karena dia bersedekah supaya orang mengatakan dia orang dermawan, ya. Dia ingin dipandang baik oleh manusia. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga orang ini adalah mereka yang mencari penilaian manusia, ya. Dan inilah yang disebut dengan riya. Ya, riya itu sederhana, ya. Melakukan amal karena ingin dilihat dan dipuji manusia, itu namanya riya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ada orang yang salat itu tetapi dia dikecam dengan siksaan, dia dikecam dengan azab, ya. Karena ya salah satu tujuan dia beribadah, dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar manusia melihatnya, agar manusia memandangnya. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita periksa adalah apakah sejak awal kita memang menginginkan pujian itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi sebenarnya pertanyaan penting dalam setiap ya kita beramal bukan cuma apa yang saya lakukan, tetapi untuk siapa saya melakukannya. Kita salat untuk siapa? Kita bersedekah untuk apa atau untuk siapa? Kita membantu untuk siapa? Kita mengajar untuk siapa? Dan semua amal yang kita lakukan harus kita tanyakan untuk mengoreksi niat-niat kita agar kita tidak riya. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memperbaiki hati kita. Dan penyakit hati itu tidak hanya riya, ada juga penyakit lainnya yang juga tidak kelihatan, namanya adalah sombong. Ya, dan sombong juga ini menarik para pendengar. Karena orang sombong tidak selalu memaknai, tidak selalu memakai pakaian mahal, tidak selalu naik mobil mewah. Ya, orang sombong itu tidak selalu punya jabatan tinggi. Ya, orang sombong itu ya mungkin kita bilang orang sederhana itu pun bisa sombong sebenarnya. Bagaimana? Ya. Ketika hatinya berkata, "Saya lebih baik ya daripada dia." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan ya sebesar zarrah. Dan tentu para sahabat bertanya-tanya ya tentang seseorang yang suka memakai pakaian dan sandal yang bagus. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Dan Nabi mengatakan, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian bagus bukanlah masalah. Punya rumah bagus itu bukan masalah. Punya kendaraan yang bagus itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika hati kita mulai mengatakan, "Dia itu siapa? Saya sepertinya lebih hebat. Saya sepertinya lebih pintar. dan mungkin mengatakan saya sepertinya lebih pantas dari dia. Bahkan mungkin ada bentuk kesombongan yang lebih berbahaya, yaitu merasa lebih saleh dari orang lain. Ya, ketika melihat orang lain melakukan kesalahan lalu berkata, untung saya tidak seperti dia. Ya, ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup orang itu. Hari ini mungkin kita sedang jatuh. Ya, besok bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Ya, hari ini bisa jadi kita merasa baik. Besok belum tentu. Ya. Kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan kita. Ya, jadi sekali lagi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengingatkan kita melalui kisahnya iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak. Alasannya apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis dengan kesombongannya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, ya, ana khairum minhu. Saya itu lebih baik darinya. Ya, khalaqtani min nar. Ya, saya diciptakan, ya. Kamu menciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan, ya, Nabi Adam itu dari, ya, tanah. Maka coba perhatikan kalimatnya adalah ana khairum minhu. Saya, ya, lebih baik dari dia. Sederhana sebenarnya, tetapi kalimat itu membawa iblis kepada kehancuran. Maka kalau suatu hari hati kita mulai berkata sepertinya saya lebih baik atau saya lebih baik, maka ya hendaklah berhenti, karena ini adalah bagian dari awal kehancuran dari amal perbuatan kita. Kemudian yang berikutnya yang bisa menghancurkan pahala-pahala kita adalah iri. Ya. Dan ini juga sering terjadi tanpa kita sadari, ya. Sekali lagi kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang nampak dosanya, nampak dilakukan, maka tentu kita dengan mudah mengantisipasinya. Orang lain bisa membantu kita untuk menghindarinya. Tapi ketika penyakit itu datangnya dari dalam hati kita, maka ini menjadi sulit karena hanya kita yang bisa mengontrol itu semua. Dan salah satunya adalah iri, ya. Ketika teman kita mendapatkan rezeki, kita bilang alhamdulillah selamat, tetapi dalam hatinya kenapa dia, kenapa bukan saya, kenapa harus dia. Ya, ketika tetangga kita mendapatkan kendaraan yang baru, ya, kita mengatakan wah bagus ya, tetapi dalam dirinya dia mengatakan ya kok dia bisa beli mobil baru ya, duitnya dari mana. Dan ini adalah penyakit yang tumbuh di dalam hati. Ya, ketika teman kita misalkan mendapatkan jabatan di kantornya, di tempat kerja kita, kemudian kita mengatakan selamat ya, tetapi di dalam hatinya dia mengatakan sebenarnya ketika dia mendapatkan jabatan itu sebenarnya dia nggak bisa apa-apa. Ya, sebenarnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka inilah yang kita sebut dengan iri. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 32. Allah mengatakan, ya, wala tatamannaw ma fadalallahu bi ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kamu atau sebagian yang lainnya. Tetapi kan sekali lagi, hati kita terkadang, ya, tidak bisa dikontrol. Dan hati-hati, karena ini akan melenyapkan pahala-pahala kita. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang lain sukses bukan berarti jatah kita itu akan habis. Allah punya pembagian masing-masing. Tetapi ketika iri yang dibiarkan itu bisa berubah menjadi yang lebih parah, dan ini yang kita sebut dengan dengki. Ya, iri berkata mungkin. Ya, iri ini berkata, ya Allah saya ingin seperti dia. Tetapi dengki berkata, ya Allah saya tidak ingin dia mendapatkannya. Ketika orang masih iri, dia hanya berharap agar dia sama. Tetapi ketika kedengkiannya muncul, dia mengatakan, ya Allah saya tidak ingin dia mendapatkannya. Dan ini tentu lebih berbahaya. Kalaulah kita sampai merasa senang ketika orang yang tidak kita sukai mengalami kegagalan, ya, jangan-jangan ya. Dan tentu jangan langsung menyalahkan orang lain. Tanyakan kepada diri sendiri, kenapa saya senang melihat orang lain susah? Mungkin bukan orang itu yang harus kita perbaiki. Ya, mungkin hati kita yang perlu diperbaiki. Ya. Karena Allah bahkan mengajarkan kita untuk berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah mengatakan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dan terakhir, ada satu lagi penyakit yang kadang paling susah kita akui, yaitu adalah merasa paling benar. Ya, kita suka memberikan nasihat, tetapi ketika kita dinasihati, ya, kita tidak suka. Ya, kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi ketika kesalahan kita disebut, kita marah. Ya, kita berkata, dia juga pernah salah. Nah, sebenarnya kita sedang mencari kebenaran, mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan. Atau bahkan mungkin kita sedang mempertahankan ego kita. Orang yang benar-benar mencari kebenaran akan mampu berkata, kalau saya salah, ya tolong luruskan saya, tolong tegur saya. Tetapi orang yang ingin menang akan berkata, pokoknya saya benar, saya yang paling benar. Dan ini juga berkaitan dengan kesombongan, karena Nabi SAW mengatakan, ya, al-kibiru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka di kesempatan pagi hari ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya takut karena amal kita sedikit. Ya, kita memang harus memperbanyak amal kebaikan kita. Tetapi sekali lagi ingat, ya, kita juga harus takut kalaulah amal yang sudah kita lakukan, amal yang sudah kita kumpulkan, justru rusak karena penyakit hati, justru rusak karena dosa-dosa yang tidak pernah kita lihat wujudnya. Ya, jangan sampai kita rajin sedekah, tetapi kita hanya ingin disebut karena, ya, mendapatkan gelar sebagai orang yang dermawan. Jangan sampai kita rajin mengaji, ya, rajin belajar hanya agar orang menganggap kita sebagai orang yang paling pintar. Jangan sampai kita rajin berdakwah, ya, tetapi kita tidak tahan untuk dikritik. Jangan sampai kita, ya, membantu orang lain, tetapi kemudian kita merasa, ya, kita mengatakan di dalam diri kita, ya, kita lebih tinggi daripada orang yang kita bantu. Jangan sampai kita melihat keberhasilan orang lain lalu kita mengatakan dia tidak pantas meraih keberhasilan itu. Ya. Dan sekali lagi, ya, periksa hati-hati kita, periksa diri kita, ya. Karena itu, ya, mulai hari ini coba kita punya suatu amalan yang mungkin, ya, boleh kita bilang sebagai, ya, rahasia. Tidak perlu sombong, tidak perlu diceritakan, tidak perlu ada yang tahu. Ya, sedekah mungkin diam-diam, mendoakan seorang diam-diam, membantu orang diam-diam. Ya, mungkin, ya, salat malamnya diam-diam, ya, memaafkan seseorang tanpa memberitahunya, menahan amarah, ya, ketika kita sebenarnya bisa membalas. Dan biarlah tidak ada manusia yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah pasti tahu. Dan kalau Allah tahu, sebenarnya itu sudah cukup. Dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa menghindari semua pujian manusia, tetapi kita bisa belajar untuk tidak menjadikan pujian manusia sebagai tujuan. Kita mungkin tidak bisa mencegah iri itu muncul di dalam diri kita, di dalam hati kita, tetapi kita bisa segera melawannya dengan doa. Kita mungkin pernah sombong. Kita mungkin pernah ingin dianggap paling benar. Kita mungkin pernah melakukan kebaikan lalu berharap ada yang tahu. Kita manusia, ya. Yang paling penting, jangan betah berada di sana. Ketika kita sadar kembali, ya, ketika kita salah kita minta ampun. Ketika, ya, hati kita kotor, ya, kita bersihkan. Ketika niat kita berubah, maka luruskan kembali niatnya. Karena Allah tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang tidak pernah salah. Allah meminta kita menjadi hamba yang mau kembali kepadanya. Dan akhirnya saya ya ingin mengajak para pendengar seluruhnya ya dengan sebuah pertanyaan di pagi hari ini. Sebenarnya mungkin bukan pertanyaan ya, tetapi sekali lagi ini kita tanyakan di dalam ya diri-diri kita ya, bukan pertanyaan sudah berapa banyak amal yang saya lakukan, tetapi untuk siapa saya melakukan itu. Dan ini tentu mari kita tanyakan di dalam diri-diri kita agar kita terhindar dari dosa-dosa yang tidak tampak. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kami dan tentunya para pendengar yang berbahagia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya, kita seluruhnya untuk senantiasa ya mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ya, saya kembalikan kepada Kak Dewi.
4: Iya, terima kasih Ustaz di kesempatan pagi hari ini ya pendengar. Itu dia tadi ternyata bukan tidak beramal ya, tapi memang banyak amalnya ya, seperti tadi kisah tiga orang itu dengan amal yang luar biasa kalau kita lihat dari kasat mata gitu ya. Ternyata karena hati itu enggak bisa dilihat kan Ustaz kan. Ya, jadi hati itu hanya yang tahu yang punya hati dengan yang menciptakan ya Ustaz ya. Jadi orang itu sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini PR banget buat kita ya. Kadang kita juga mungkin ada terbersit pengen dipuji orang dan lain-lain. Padahal Ustadz kalau kita tahu juga ya, kalau kita beramal ingin pujian itu dua hal ya Ustadz ya. Dipuji dan sakit hati. Karena gak dipuji. Oke pendengar, kita undang Anda silakan di line telepon 0565-244-77 dan juga WhatsApp 0857-504740. Ya Ustadz, ini ada satu WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada Pak Adi di Bandung. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana mengikis keikhlasan dalam hati? Karena kan mungkin awalnya ikhlas, tapi ternyata kesana-kesananya senang juga kita dapat pujian. Terus gimana biar bisa menjaga keikhlasan sampai akhir katanya. Makasih Kak Dewi dan Ustadz gitu ya.
5: Ya, baik Pak Andi, Pak Adi di Bandung. Okay, baik Pak Adi, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan urusan Pak Adi dan tentu memberikan hati yang bersih ya Pak Adi. Sekali lagi bahwa sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, Kak Dewi dan tentu Pak Adi, bahwa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini ranahnya hati, Kak.
4: Iya.
5: Ya, ranahnya hati. Iya.
4: Benar.
5: Ya, apalagi dengan kita hidup di era sekarang, Kak, ya. Kita dengan era media sosial, ya terkadang mungkin kita melakukan itu dengan keikhlasan yang luar biasa. Mungkin kita bantu orang gitu. Keikhlasannya luar biasa. Mungkin kita cuma ngambil foto, kita potret dengan alasan buat dokumentasi gitu Kak ya.
4: Iya.
5: Tetapi ketika di-upload di media sosial,
4: wih, ya, saya nih.
5: Kalau bukan saya, wah
4: gimana?
5: Ya, ini yang masalah. Jadi awalnya mungkin biasa-biasa aja. Tetapi saya sering mengatakan menjaga hati itu memang sesuatu yang sulit. Ya apalagi mungkin misalkan ketika di-upload like-nya banyak, komentar yang mendukung itu banyak. Ya, kemudian ini yang bahaya nih, karena mainnya setan itu halus kayaknya. Halus ya, diperindah gitu kan. Jadi ya untuk ya apa namanya, untuk menjaga hati kita agar tetap ikhlas, yang pertama ya kalau kita sudah lakukan ya sebisa mungkin kita berusaha untuk melupakan apa yang sudah kita lakukan itu. Ya udah gak usah diingat-ingat. Ya kalau diingat-ingat apalagi postingannya dibuka-buka terus ya, berapa sih yang lihat status WA saya gitu kan, berapa sih yang like di Instagram saya, berapa yang like di ya media sosial saya, maka itu akan perlahan membuat hati kita itu menjadi ya tidak tenang. Ya jadi ya pertama seperti itu, jangan jangan sampai kemudian kita ingat-ingat terus. Kemudian yang kedua ya, yang mungkin urutan pertamanya harusnya niatnya. Ya, niatnya diniatkan untuk apa sih ini? Ya, saya lakukan ini untuk apa? Ketika niatnya benar, betul-betul dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu akan menjadi ya keikhlasan yang luar biasa. Dan ya berlindung agar hati kita itu ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu dikokohkan, agar keikhlasan kita itu dijaga. Dan sekali lagi, jangan dipamerin. Kalau udah dipamerin, ya setan itu akan menghiasi itu, dan tentu ya ikhlasnya akan ya terkikis ya. Kalau misalkan mau aman sekali, ya nggak usah diposting.
4: Ya, kalau orang lain posting gimana, Ustaz?
5: Ya itu juga masalah.
4: Terus ngetag kita gitu.
5: Ya, ini kadang masalah ya. Jadi kita kadang udah berusaha, ya, tapi itu adalah tantangannya, Pak. Nah, tantangannya. Maka ya hati kita harus betul-betul dijaga ya. Kalau ternyata tiba-tiba kita merasa, wah kayaknya sih banyak dipuji, minta ampun kepada Allah, cepat-cepat istighfar gitu.
4: Cepat istighfar ya, Ustaz ya.
5: Ya kalau enggak bahaya, Kak.
4: Oh gitu ya.
5: Mungkin itu Pak Adi.
4: Jadi awalnya terkikis gitu ya, Ustaz ya.
5: Ya tentu saja, Kak.
4: Oke. Terus ada Bu Umi juga nih di Kelam, bagaimana mengajarkan diri kita dan juga anak-anak agar senantiasa ikhlas dalam beramal. Kadang malas-malas apalagi dengan gadget. Gimana, Ustaz?
5: Oke, Bu Umi ya. Bu Umi di Kelam ya. Semoga Bu Umi dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Umi dan para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak ini merupakan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Sederhana sebenarnya, tentu dengan melatih anak-anak kita ya, agar mereka itu mau beramal. Mungkin kalau yang hidup di eranya seperti saya, mungkin lahirnya 90-an atau 80-an akhir, atau mungkin di awal-awal seperti
4: saya 90 itu. Ya?
5: Ya, saya 90. Jadi kalau yang lahirnya di era itu, jadi ada kebiasaan orang tua kita sebelum krisis itu, Kak. Jadi kalau udah anaknya ke masjid, biasanya tetap dititipkan uang untuk kenceleng. Kalau di tempatnya seperti itu, Kak. Jadi kalau mau ke masjid, itu biasanya dititipkan, karena waktu itu ya uangnya uang koin, karena mata uang kita masih kuat ya, tidak seperti sekarang. Biasanya itu dititipkan sama orang tua 200 perak atau 100 perak 500 atau 500 gitu ya. Kemudian itu disuruh masukkan ini ya, kalau ke masjid tolong masukkan ke
4: itu celana. Tahun 90 ya, Ustaz, tahun 90 akhirnya saya tahun 2000 ya. enggak ucap. Oke, lanjut.
5: Jadi memang harus dibiasakan
4: dari kecil gitu.
5: Dari kecil ya, ketika orang tua beramal, maka dia juga harus melibatkan. Jadi anaknya dibawa. Oh gini loh cara bantu orang. Ya gini loh orang tua melakukan. Ya kalau cuman kita nyampaikan, nah nanti kamu besar, kalau ngasih orang gak usah dihitung-hitungnya, tapi gak pernah kita contohkan, ya anak itu tidak akan pernah bisa. Jadi memang kita sebagai orang tua harus bisa memberikan tauladan ya. Kalaulah kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang ikhlas, maka orang tua harus memberi contoh dari hal-hal yang sederhana. Ya, ketika bulan Ramadan misalkan,
4: atau sekarang bulan Maulid gitu ya.
5: Atau bulan Maulid ya. Anggaplah seperti itu, ada kegiatan atau apa gitu kan. Ya, dia ngasih sesuatu. Ya kalau memang bisa anaknya yang dia suruh gitu.
4: Ya,
5: tolong antarkan ini ke masjid. Ya, kan bisa tuh kan, misalkan dia ngasih ya.
4: Atau ada yasinan, biasanya malam Jumat kan suka ada ya Mas yasinan.
5: Iya, biasanya di masjid-masjid tertentu misalkan ada yang buat kegiatan seperti itu, dia bersedekah misalkan. Ya dia minta tolong anaknya ya, ya tolong biar ada seperti latihan yang terus menerus, sehingga nanti ya ke depan anak ini akan terbiasa dengan ya berbuat kebaikan. Dan tentu ketika itu sudah menjadi kebiasaan, dia akan berat meninggalkannya. Ya rasa-rasanya, saya kalau enggak gini kayaknya ada yang hilang dari diri dia gitu kan. Ya, sehingga tentu ini mudah-mudahan bisa menjadi latihan yang baik. Sekali lagi ya, kita juga perlu memberikan pendidikan yang baik tentunya ya. Karena bisa jadi ada juga di mana ya, si anak mungkin akan merasa, kok saya harus ngasih tiap hari ya. Ya, sehingga harus diimbangi dengan pendidikan yang baik. Dikasih tahu ya, kalau ternyata bersedekah itu ini pahalanya, ya ini perintahnya, sehingga dia melakukan itu ya, ya dengan basic ilmu pengetahuan ya, sehingga ya, ya tadi ya, di dalam hatinya ya tumbuh keikhlasan, walaupun mungkin awal-awalnya dia ngeluh, kok saya yang ngantar kan berat. Ya, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan dan membudaya di dalam dirinya. Sehingga kalau sudah membudaya itu ya dia pasti lakukan itu terus menerus. Ya mungkin itu Kak Dewi dan Umi yang
4: pada gitu. Intinya ada pelibatan anak kita gitu ya, dalam ramal tersebut. Oke, satu lagi nih Ustaz, ada WhatsApp dari Bu Ima di Pal 4. Bagaimana menghilangkan penyakit hati? Karena penyakit hati susah banget hilangnya Ustaz. Terima kasih.
5: Oke, baik Bu Ima. Alhamdulillah, semoga Bu Ima senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan kecukupan dan kemudahan dalam beramal. Ya, sekali lagi Bu Ima, memang
4: susah-susah gampang kan?
5: Iya. Karena masalahnya ini penyakit, ya dosa yang tidak kelihatan.
4: Iya, benar.
5: Ya, saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa ini loh, kalau nampak ya Kak, orang main judi enak tuh ngaturnya Kak. Jangan main judi, enak ya. Ya, orang berlaku maksiat kalau kelihatan itu enak. Kamu jangan kayak gini. Nah, tapi kalau penyakitnya ada di dalam hatinya, dosanya ada di dalam hatinya, ini menjadi sulit. Makanya ya, kita diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ya hati yang ya suci, hati yang bersih, sehingga ada yang biasa yang melantunkan doa Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, sucikan hati kami. Kenapa? Kita nggak tahu nih, kita setelah kita beramal ya, atau orang lain yang melakukan kebaikan, ternyata kita terdampak. Nah, misalkan tadi di penyampaian saya sampaikan, ketika ada teman kita dapat jabatan di kantor, kita mungkin mengucapkan selamat ya atas jabatannya, selamat atas kenaikan pangkatnya, wajahnya berseri-seri gitu kan. Tetapi ketika dia duduk sendiri, dia mengatakan kayaknya saya lebih pantas deh.
4: Atau jangan-jangan dia tuh dapatnya ini gitu.
5: Jangan-jangan dia punya orang dalam, punya ini. Sehingga tadi yang harusnya pemberian selamat itu menjadi sebuah keberkahan, tetapi dirusak. Nah, dirusak dengan tadi hatinya sendiri. Padahal mungkin dia enggak bilang.
4: Jadi tipsnya apa dong Ustaz biar menjaga hati dan dari penyakit hati itu?
5: Ya, berdoa
4: yang pertama.
5: Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak bisa mencegah itu, Kak. Satu-satunya yang bisa mencegah itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia enggak bisa mencegah. Ya, kalaulah penyakit hati itu bisa tampak, maka kita akan dengan mudah mengatakan jangan seperti itu. Karena Nabi mencontohkan, menyampaikan juga bahwa berpakaian yang baik dengan setelan yang bagus atau berkendara dengan kendaraan yang mewah itu bukan sombong. Iya, karena sifatnya itu ada di dalam hatinya. Sehingga untuk itu semua, ya, saya ingin mengatakan bahwa pertama perbaiki niat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba-tiba hatinya ya tadi terbesit dalam hatinya, penyakit hatinya, cepat-cepat minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang bisa kita lakukan.
4: Baik, ya. Karena kita enggak lihat ya. Sekali lagi kita enggak lihat. Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Ustaz, kita akhiri dengan kesimpulan dan juga doa. Ustaz, terutama minta hujan. Fadal Ustaz.
5: Oke, baik Kak Dewi dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri sesi di kesempatan pagi hari ini ya, mari ya, sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan kepada para pendengar dan tentu kepada pribadi saya dan pendengar seluruhnya dimanapun Anda berada, bahwa sekali lagi mari kita berhati-hati dalam beramal ya, jangan pernah mengatakan ya saya lebih baik ya, atau mungkin kita mengatakan ya saya telah melakukan ini dan itu, tetapi mari kita tanyakan di dalam diri kita sebenarnya untuk siapa kita melakukan itu, apa yang kita harapkan dari apa yang telah kita perbuat itu, dan itu tentu akan menyelamatkan kita dari penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita inginkan semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di Kota Sintang dan Kalimantan pada umumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, menghilangkan kabut asap yang mengganggu kita seluruhnya, dan semoga kita semua ya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين terakhir kami berpesan kepada kita seluruhnya agar menahan diri untuk tidak membakar sampah, untuk tidak menjadi penyumbang kabut asap, dan semoga ya kita sekali lagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya kita diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin ya rabbal
5: alamin. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas kedatangannya dan mudah-mudahan selalu sehat ya Ustaz untuk terus membersamai kita dalam membagikan ilmu-ilmu agamanya.
5: Amin.
4: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di acara ini dan juga menyaksikan di kanal YouTube RRI Sintang. Saya Desirati, kita akhiri sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Ke air minum itu beli pakai tangki itu khusus anak putri. Ini air mandi itu.
3: Sampai 20 kilo dalam semalam, cuman tidak pasti, tergantung cuaca lah.
0: Dari kawasan Jalan Y.J. Wongrai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Senin 24 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang. Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapat tangkapan ikan lebih banyak. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

0: Bupati meminta masyarakat menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Pontianak dalam rangka meninjau lokasi kebakaran sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menurutnya, perhatian Presiden terhadap persoalan karhutlah tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan kepedulian dan kerjasama seluruh pihak. Kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Corona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
2: Ya, simat air minum itu beli pakai tanki itu khusus anak putri. Ini air mandi itu kemarin di Patu 155, lalu untuk di Sutera itu 350.
3: Berarti ada 500 ya?
2: Iya, itu tidak sampai 1 bulan, baru 8 hari ya, udah mau habis.
1: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni mengatakan, kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
4: Kondisi cuaca selama 1 pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
1: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menanggapi adanya laporan titik api atau hotspot, personel Babinsa Koramil 03 Ketungau Hilir langsung terjun ke lapangan melakukan penanganan taktis karhutla di wilayah Desa Nangga Ketungau Sabtu 22 Agustus 2026. Menggunakan peralatan pemadaman terpadu bersama instansi terkait dan masyarakat peduli api bergotong royong memadamkan bara api tersembunyi di tanah gambut. Dan Ramil 03 Ketungau Hilir Reltu Pegai Regino menegaskan patroli pengawasan dan penanganan karhutla akan terus diintensifkan secara berkala. Menurutnya langkah ini merupakan komitmen komando kewilayahan untuk memastikan wilayah Ketungau Hilir, khususnya Desa Nangga Ketungau, bebas dari ancaman bencana asap.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan siaran kami juga di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Polsek Blimbing menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di halaman Polsek Blimbing Sabtu 22 Agustus 2026. Apel tersebut sebagai langkah memastikan kesiapan personel memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Belimbing. Kapolsek Belimbing Ibda Jeffrey Manurung menekankan pentingnya sinergitas dan komunikasi antar Polri, TNI, pemerintah kecamatan, desa, serta pihak perusahaan dalam menghadapi karhutla. Melalui apel tersebut, Kapolsek berharap seluruh pihak memiliki kesiapan yang sama dalam melaksanakan upaya pencegahan maupun pemadaman dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Berikut laporan dari Nasrita.
3: Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal. Kondisi sungai yang surut membuat sejumlah nelayan mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Salah satunya dirasakan Rituan, nelayan asal Mensiku Pantai Kecamatan Minjai Hulu Kabupaten Sintang yang telah hampir 20 tahun menggantungkan penghasilan dari Sungai Kapuas. Rituan mengaku hasil tangkapannya cenderung meningkat ketika kondisi sungai mengalami surut. Ia mengatakan, satu kali hasil tangkapan Rituan bisa mendapatkan sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan tergantung kondisi cuaca. Menurutnya, kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap karena ikan-ikan yang biasanya menyebar di perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan air tawar menjadi hasil tangkapan Rituan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas. Dari hasil tangkapan tersebut, Rituan bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai sekitar 3.600.000 rupiah.
6: 10 ataupun sampai 20 kilo dalam semalam, cuman tak pasti, tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya bagus, saya bisa dapat 20. Kalau dia cuacanya jelek, dapat 10 atau 15 kilo, kadang bisa juga tidak dapat. Kalau yang surut ini banyak ikannya karena udah tidak ada tempat dia untuk lari lagi. Pada berkumpul pakai jaring. Bisa keuntungan sampai 1 jutaan, paling banyak ya 3 juta.
3: Rituan mengatakan, ia mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan. Bagi Rituan dan nelayan lokal lainnya, kondisi Sungai Kapuas yang surut pada musim kemarau menjadi kesempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang sedang menyusun peraturan Bupati Sintang mengenai pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan kedinasan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius saat memimpin rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati Sintang mengenai pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sintang. Pada dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Bantuan hukum tersebut dikecualikan bagi ASN yang terlibat korupsi, khusus operasi tangkap tangan, perkara pribadi yang bukan kedinasan, berperkara dengan Pemkab Sintang, terlibat terorisme, narkotika, dan kejahatan seksual. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Senin 24 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita pagi ini. Kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang. Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Desriati, selamat pagi.

0: Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia Sintang. Judul buku Blake Sowman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, penulis Keigo Higashino. Blake Sowman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama membawa pembaca ke dalam dunia misteri yang mengguncang sebuah kota kecil. Ditulis oleh penulis misteri terkenal Jepang, Keigo Higashino, sebagai pencipta seri detektif Galileo yang sangat dihormati. Higashino menciptakan karya yang memukau dan mengundang para pembaca untuk memecahkan teka-teki yang rumit. Novel ini memfokuskan pada misteri kematian Kamio Eiji, seorang mantan guru SMP yang ditemukan tewas tercekik di halaman rumahnya. Cerita ini tidak hanya mengikuti jejak investigasi, tetapi juga menggambarkan kehidupan kota kecil yang terguncang oleh tragedi ini. Latar waktu novel yang mengambil masa pandemi COVID-19 memberikan nuansa baru dan segar pada cerita detektif ini. Keigo Higashino merinci ketegangan dan konflik di antara warga kota kecil, menciptakan gambaran yang realistis dan menarik. Pergolakan di tengah pandemi menambah dimensi dramatis pada cerita, menciptakan suasana yang terasa sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Novel ini berhasil mencapai status bestseller dan direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai cerita detektif. Kombinasi teka-teki yang cerdik, karakter yang kompleks, dan latar waktu yang unik membuat Blake Sowman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama menjadi pilihan yang memikat bagi pecinta misteri dan penggemar karya Keigo Higashino. Dengan keterampilannya yang mendalam dalam merinci intrik dan mengembangkan karakter, Higashino sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu penulis misteri paling dihormati di dunia sastra Jepang. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk
1: pendengar kita ikuti kabar dari Kalbar.
2: Video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan update terkait dengan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini dan juga lalu lintas, serta kami akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Andre.
2: Baik. Dan di pagi hari ini Andre Sapa terlebih dahulu di Sintang bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
3: Pagi Andre dan pagi semuanya. Apa kabar?
2: Kabar baik, baik. Dan kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Dewi?
3: Iya, masih berkabut ya. Kita masih harus menjaga kesehatan ekstra gitu ya, ekstra. Karena kabut masih menyelimuti kita, kabut asap, dan mudah-mudahan juga penanganan cepat gitu ya. Dan kita juga sebagai masyarakat sadar terhadap api, artinya tidak membakar sampah terlebih dahulu. Biasa kan ada yang suka membakar sampah di depan rumah atau di samping rumah atau di belakang rumah. Nah untuk saat ini ditahan dulu, pastikan membuang sampah ke tempat sampah aja. Terus menjaga api juga ya, karena kan api itu kalau kecil jadi sahabat, kalau besar bisa jadi musibah ya. Oleh karena itu mungkin kita juga pastikan kalau mau pergi ke kantor atau keluar ke pasar dan lain-lain, pastikan lihat kompor gitu ya di rumah kita. Selain itu juga pastikan keamanan yang lainnya juga. Dan untuk arus lalu lintas, karena sekolah masih BDR ya di Sintang, jadi belum masuk, ya masih terlihat lengang lah ya. Kemudian tadi juga pas pergi itu memang jarak pandang terbatas Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Dewi. Dan ya, kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin di pagi hari ini. Selamat pagi Okrin.
5: Selamat pagi Andre, Dewi, dan juga Wahyu di Sambas, juga pendengar pada pagi hari ini yang selalu standby ya di Kabar dari Kalbar. Sanggau pagi ini khususnya di kawasan Sapo Merah itu cuacanya masih berkabut dan juga mendung tampaknya ya. Cukup dingin ya suhunya pada pagi ini dan masih tampak lengang sekali. Namun aktivitas lalu lintas orang kendaraan seperti biasa. Kalau dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke daerah Bunut aman lancar Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
6: Halo, selamat pagi Andre.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya di pagi hari ini Wahyu?
6: Di Sambas pagi hari ini mendengarkan Andre, walaupun memang asap sudah tidak terlalu tebal karena memang kemarin sempat turun hujan. Tapi dampaknya sepertinya saya yang agak sedikit kurang enak badan hari ini rekan Andre. Jadi suara sudah mulai habis, tapi mudah-mudahan hari ini bisa fit kembali rekan Andre. Lalu lintas juga sepi karena memang beberapa proses belajar mengajar dihentikan di Kabupaten Sambas Andre.
2: Baik, kembali semangat ya pokoknya Wahyu ya untuk di sana ya bersama dengan masyarakat di Sambas yang sudah mulai merasakan udara yang kembali perlahan baik gitu ya. Setelah kemarin sempat digempur dengan asap, dan semoga ini hujannya berlanjut ya Wahyu ya untuk di wilayah Sambas dan sekitarnya di waktu yang tepat tentunya ya. Dan pastinya kalau di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau langitnya cerah tapi putih gitu ya untuk di langit kota Pontianak ini. Dan diperkirakan ini sepertinya cara berawan untuk di hari ini rekan-rekan semuanya. Dan juga untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau sangat lengang tentunya di pagi hari ini, karena kemarin juga sempat keluar edaran kembali bahwa untuk anak-anak dari tingkat TK, SD dan juga SMP ini di rumah kan atau belajar dari rumah gitu ya, dengan proses daring tentunya ya untuk pembelajarannya. Dan yang pastinya untuk di pagi hari ini langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan ya rekan-rekan. Kalau dari Pontianak di pagi hari ini yang menerbangkan 75 pompa air gitu ya ke Kalimantan Barat, yang mana ini untuk siap amankan karhutlah rekan-rekan semuanya. Dan terkait dengan hal ini, informasi yang bisa disampaikan bahwa sejalan dengan arahan dari pimpinan Angkatan Udara TNI AU hadir dan mengambil peran nyata dalam mendukung penanganan karhutlah melalui penguatan kemampuan Satgas Darat di lapangan. Dan untuk mendukung hal itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan 75 set pompa air yang dikirim langsung menggunakan pesawat TNI AU jenis CN-295 atau A-2903 dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan pesawat pengangkut tersebut mendarat dengan aman di Bandara Supadio pada Sabtu 22 Agustus 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di sini menurut Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono yang mengatakan bahwa bantuan peralatan ini akan didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan karhutlah di wilayah Kalimantan Barat. Dan Danlanut juga mengatakan bahwa setiap unit pompa air ini memiliki dimensi 350x280x450 mm dan dilengkapi dengan satu set selang lempar serta selang isap maksud kami. Dan di sini peralatan ini juga memiliki kemampuan untuk membantu membawa dan juga menyalurkan air menuju medan terjal maupun lokasi terpencil yang sulit atau tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Dan menurut Marsma TNI Sidik Setiono yang juga menjelaskan bahwa untuk mendukung hal ini, dukungan dari Kementerian Pertahanan ini diharapkan bisa membantu penanganan ancaman karhutlah yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan semuanya. Dan juga pendengar, kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Kita akan menuju ke Sambas, ini kaitannya dengan Sambas turun hujan dan update karhutlah di Sambas seperti apa. Wahyu, silakan.
6: Baik, rekan Andre, diinformasikan dari Kabupaten Sambas, kemarin sempat turun hujan di beberapa titik Kabupaten Sambas yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Sambas. Turun hujan terutama di Sambas Kota itu terjadi pada pukul 15 sampai dengan pukul mendekati maghrib ya, dengan intensitasnya yang cukup tinggi. Kalau misalnya di Sambas Kota juga terjadi di beberapa titik yang lain seperti Kecamatan Teluk Ramat di beberapa titik, kemudian Tangaran juga, dan beberapa titik di Kecamatan Paloh. Ini membantu untuk memperbaiki kondisi udara di Kabupaten Sambas, karena memang beberapa hari ini jarak pandang sudah sangat pendek sekali. Kalau misalnya di titik-titik yang paling parah itu seperti Kecamatan Tangaran, kemudian Tekarang dan juga Teluk Ramat dan Paloh, itu yang merupakan titik-titik kecamatan dengan kondisi udara yang sangat buruk. Dan memang untuk informasi karhutlah di Kabupaten Sambas kemarin mulai terbentuk juga tim-tim gabungan Dandim dan Kapolres langsung turun memadamkan karhutlah di Desa Sungai Baru sekaligus mencegah api mulas. Dan memang ini menjadi titik yang cukup parah juga di Kabupaten Sambas, dan memang kehadiran pimpinan TNI dan Polri tersebut memastikan proses pemadaman dan pendinginan lahan berjalan dengan efektif. Dan memang di lokasi keduanya turut membantu dan memantau kondisi titik api sekaligus arahkan personil dalam menangani kebakaran. Pergerakan dari masyarakat juga meningkat, terutama di titik-titik yang sudah mulai membakar bukan hanya lahan, tetapi juga perkebunan aktif warga, rekan Andre. Nah, di beberapa titik di Teluk Ramat juga sudah ada kebun warga yang terkena dampak daripada karhutlah ini. Jadi bukan hanya lahan-lahan yang kosong, tetapi juga kebun-kebun aktif warga itu beberapa terbakar. Tapi kita doakan mudah-mudahan hari ini cuacanya membaik, atau mungkin paling tidak mungkin turun hujan di beberapa titik yang lain, dan itu sudah cukup untuk ya paling tidak memperbaiki tadi kualitas udara di Kabupaten Sambas, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Wahyu, dan semoga berangsur baik juga untuk di daerah sana di Sambas, dan juga semoga di Pontianak juga disusul ya untuk turun hujan yang merata juga ya.
3: Kirimkan ya Wahyu ke sini juga ya.
2: Baik, ke Sintang juga, pokoknya ke wilayah Kalimantan Barat yang merata gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kita juga masih membahas terkait dengan efek dari kualitas udara yang tidak baik gitu ya. Nah, di Sintang kali ini kaitannya dengan kualitas udara yang menurun, BMKG Sintang himbau warga untuk gunakan masker. Seperti apa informasinya?
3: Baik.
2: Dewi, silakan.
3: Terima kasih Andre dan rekan-rekan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga September mendatang. Minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak langsung pada penurunan kualitas udara di wilayah ini. Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang Darmawan mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan alat pengukur particulate matter atau PM 2.5, kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan. Hal itu disampaikan pada 20 Agustus 2026. Darmawan memperkirakan bahwa kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan masih, bahkan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan, kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan setidaknya 2 bulan ke depan. Kita juga perlu mewaspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering, artinya akan ada curah hujan, namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhut akan berkurang. Melalui informasi peringatan ini, BMKG Sintang berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait dan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Demikian Andre.
2: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita lanjutkan kembali untuk informasi lainnya di pagi hari ini, pendengar. Nah, kali ini terkait dengan wilayah Sanggau yang matangkan persiapan Festival Lestari 2026. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai mematangkan persiapan menghadapi Festival Lestari ke-6 yang berlangsung tanggal 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena. Ya, persiapan dilakukan melalui rapat bersama panitia dan juga pelaku UMKM ya, untuk memastikan seluruh potensi daerah ini dapat ditampilkan. Kemudian dikatakan rangkaian Festival Lestari diawali di Kota Pontianak dengan talk show ya, kemudian juga peluncuran program unggulan daerah dan forum bisnis. Kegiatan kemudian berlanjut ke Kabupaten Sanggau, Sintang, Kapuasulu ya, melalui berbagai agenda yang memang mengangkat potensi alam, kemudian ekonomi dan juga budaya lokal. Kemudian Festival Lestari ini akan menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan dan potensi daerah Sanggau. Kemudian sejumlah produk UMKM, kuliner, kain Sabang Merah, hingga kain kelengkang ini akan menjadi bagian dari yang akan ditampilkan nanti. Kemudian selain produk UMKM, potensi pariwisata dan juga budaya Sanggau juga akan diperkenalkan dalam festival tersebut. Berbagai tarian daerah yang sebelumnya meraih prestasi di tingkat daerah hingga provinsi juga disiapkan untuk ditampilkan. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
2: Baik Okrin, dan tentunya pendengar, itu dia tadi informasi dari Sanggau. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi lainnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Iya lho, kusimu. Bismillah.
4: Mariana yang katanya pengen salam buat Mbak
8: Nur
4: yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku kru lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik nih, oke ya.
9: Sambo-sambo.
10: Bunda, canca main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
11: Eh, elok-elok buang, banyak panipu.
10: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
11: Nanya lagu apa kita, Pak C?
12: RRI Digital saja, tuh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Kali ini terkait dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat yang perluas sosialisasi beasiswa BPDP sawit. Nah, kali ini informasi sorotan ini datang dari Pontianak. Terkait dengan hal ini, sosialisasi ini akan diperluas hingga sekolah-sekolah di sekitar perkebunan sawit untuk menjangkau calon penerima secara lebih optimal. Dan di sini menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang mendorong perluasan sosialisasi beasiswa BPDP sawit sebagai upaya untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang di daerah yang terkendala biaya. Dan menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Syarif Faisal, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri yang mengatakan bahwa sistem beasiswa dari BPDP ini telah siap sehingga pemerintah di daerah ini fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Dan menurut Syarif, saat ini penerima beasiswa dari Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 1.500 bahkan sampai 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalbar dapat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Dan Dinas Pendidikan Kalbar juga menilai program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia untuk mendukung industri sawit. Jadi edukasi melalui program ini diharapkan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan sawit, termasuk pentingnya penggunaan bibit unggul. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan lanjut lagi kita ke informasi lainnya. Kita bergeser ke Sanggau terkait dengan Dismuna Kalbar ini salurkan lebih 40 ton telur ke daerah. Seperti apa informasinya, Okren, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan telur bagi masyarakat di berbagai daerah. Kepala Bidang Peternakan Disbuna Kalbar, Novita Salim, menyampaikan hingga Agustus 2026, lebih dari 40 ton telur ini telah disalurkan ke 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan dukungan tersebut dapat diberikan untuk bazar, hari raya keagamaan, kemudian operasi pasar hingga gerakan pangan murah. Dan ia menyebut pemerintah daerah cukup mengajukan surat atau undangan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Penyaluran telur ini telah menjangkau hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat, dan langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh telur dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, selain Sanggau, yang menyebut dukungan penyediaan telur ini juga dilakukan secara paralel di sejumlah daerah seperti Kapuasulu dan juga di Bengkayang. Ia memastikan fasilitas akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan juga permintaan dari pemerintah daerah maupun pelaksana kegiatan. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
0: Baik, Ogren, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sanggau di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan resmikan 22 proyek. Bupati Sintang ini sebut harus berdampak nyata pada masyarakat. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan yang dikerjakan melalui anggaran 2025-2026. Bupati Sintang Gregorius Haukolanus Bala menegaskan pembangunan ke depan akan lebih diarahkan pada program prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan 22 proyek dipusatkan di Gedung Instalasi Pemberdayaan Sarana Rumah Sakit IPSRS RSUD ADM John Sintang pada 20 Agustus 2026. Bupati Sintang mengatakan kebutuhan pembangunan di Sintang masih cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu selektif dalam menentukan program pembangunan. Dan ia mengatakan ke depan harus dilaksanakan dengan skala prioritas, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat menjangkau pusat pelayanan maupun kegiatan ekonomi. Peningkatan akses tersebut juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Bupati meminta seluruh perangkat daerah memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Masyarakat turut diharapkan berperan menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat terus dirasakan dalam jangka panjang. Demikian, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sintang, Dewi, dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan surat edaran Baku Eda kepada UMKM menjadi sorotan di Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
3: Benar sekali, rekan Andre, sebuah surat dari Badan Keuangan Daerah ataupun Bakuda Kabupaten Sambas terkait dengan pendataan dan penetapan BBTJ, makanan dan atau minuman, menjadi perhatian masyarakat. Jadi pekan lalu, sekitar pekan lalu, banyak masyarakat yang membagikan pengalamannya di situasi kondisi usaha yang tidak terlalu membaik di beberapa waktu belakangan ini. Dikirimi surat dari teman-teman Bakuda ataupun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas terkait dengan itu dia tadi, pendataan kemudian pembayaran untuk PBTJ. Hal ini kemudian menuai pertanyaan daripada masyarakat, terutama terkait dengan apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha kecil. Seperti salah satunya yang paling viral ini adalah pedagang minuman yang menggunakan gerobak. Karena memang ketentuan dalam surat tersebut, PBTJ ini adalah pajak barang dan jasa tertentu, bukan PPN ya. Dan memang penerapan terhadap masing-masing usaha ini tentunya nantinya memiliki ketentuan dan kriteria objek pajak yang berlaku. Dan banyak masyarakat menilai bahwa pengajuan, maksudnya pendataan ini masih kurang tepat sasaran, karena memang suratnya dibagikan di banyak UMKM-UMKM yang terhitung masih kecil di pandangan masyarakat. Dan masih belum ada konfirmasi dari Badan Keuangan Daerah atau dari Bakuda Kabupaten Sambas terkait dengan ini, apakah ini bentuknya hanya pendataan saja atau mungkin langsung kepada penagihan pajak untuk teman-teman

0: Akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini di tanggal 24 Agustus 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, pendengar, kita nanti akan jelang warta berita sentral dari Pro 3

0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Sekarang untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
3: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran